0: 600 peserta melibatkan Ketua Hakim Syariah, Hakim Syariah, pengamal undang-undang serta peserta dari negara Brunei Darussalam dan Indonesia akan menghadiri persidangan dan simposium tersebut. Eksersais Christmas Siri 29-2026 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, 24 aset daripada Armada Timur dan Armada Barat digerakkan dalam eksersais itu dalam usaha memperkukuh kesiapsagaan operasi, meningkatkan keupayaan tempur serta memastikan pertahanan perairan negara sentiasa berada pada tahap tertinggi. Majlis pembukaan eksersais Krismas tersebut disempurnakan oleh Panglima Armada Timur, Laksmana Madya Dato' Hir Junaidi Idris yang mewakili Panglima Tentera Laut. Latihan tahunan berskala besar itu berlangsung sehingga 16 Ogos depan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Hir Junaidi berkata, eksersais itu menjadi platform utama untuk menguji kesiagaan armada, memperkukuh kerjasama operasi serta meningkatkan keupayaan TLDM menghadapi pelbagai bentuk ancaman maritim. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, memaksimumkan potensi ekonomi daerah Sandakan, Majlis Perbandaran Sandakan mengkoordinasikan semula aktiviti barter trade dengan Selatan Filipina. Presidennya Dato' Walter Kenson berkata, kedudukan geografi Sandakan yang strategik berpotensi menjadikannya hub perdagangan utama yang memberi limpahan ekonomi optimum kepada penduduk tempatan.
2: Limpahan ekonomi itu akan lebih memihak pada kita dan kenapa tidak kita capitalize dan optimumkan peluang yang ada.
0: Dato' Walter Kenson. Antara resolusi diambil termasuk pembentukan jawatan kuasa khas, perancangan mewujudkan kompleks pelabuhan sepadu bagi menjimatkan kos logistik dan pengurusan serta penambahbaikan sistem pengangkutan air secara lebih sistematik pada masa hadapan. Dalam pada itu, kerajaan negeri perlu mengambil langkah proaktif bagi merangsang barter trade di Sandakan. Ini termasuk menaik taraf infrastruktur pelabuhan dan membaik pulih struktur jeti dermaga sedia ada yang usang bagi menampung kapasiti muatan lebih. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shia Yi berkata, langkah itu sekaligus mengurangkan kos logistik dan pengangkutan. Beliau turut mencadangkan agar model integrasi pelabuhan seperti di Tawau diguna pakai bagi mewujudkan pusat sehenti yang lebih efisien.
3: Mencari satu solusi bagi menggabungkan dua-dua port ni ataupun kasi naik taraf jeti tersebut yang sekarang tidak boleh menampung lebih banyak kapal-kapal lah.
0: Vivian Wong Shia Yi. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kembali dengan pengisian lebih meriah apabila menyimpunkan 32 etnik tempatan serta penyertaan delegasi dari 4 negara iaitu Kazakhstan, Indonesia serta penyertaan julung kali dari Kemboja dan Uzbekistan. Antara pengisian festival, pameran rumah etnik, warna budaya, tarian kebudayaan dan pakaian tradisi etnik. Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT Muhammad Sofian Muhammad Said berkata, festival berlangsung dari 25 Julai lepas menyasarkan kehadiran 50,000 pengunjung pada malam kemuncak 1 Ogos ini. Anugerah Tokoh FK turut disampaikan sebagai penghargaan kepada individu yang mencetuskan idea penubuhan festival tersebut.
4: Bagi menghargai pencetus idea Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau ini, FKAT, kita memberi anugerah tokoh di mana 3 orang tokoh ini merupakan pencetus dan juga pemulanya Festival Kebudayaan Antarabangsa.
0: Muhammad Sofian Muhammad Said. Bagi menghadapi Liga Super Musim 2026-2027, Sabah FC menerima suntikan penajaan RM4 juta daripada Emas Sri Semantan Sdn Bhd. Pengarah Sabah FC Dato' Ali Jusipil berkata, penajaan berbentuk kewangan sepenuhnya itu akan membantu operasi klub termasuk menambah baik fasiliti pemulihan pemain dan peningkatan prestasi.
5: Kita akan gunakan sebaik mungkin penajaan tersebut untuk program latihan kita punya pemain dan untuk menghadapi musim 2026-2027 yang mana akan bermula pada bulan Ogos.
0: Dato' Ali Jusipil. Beliau berkata Sabah FC turut menyasarkan pencapaian lebih baik musim ini selepas muncul juara piala cabaran dan mara ke pentas akhir Piala FA musim lalu. Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai venue saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL yang dijadual berlangsung dari 17 hingga 23 Ogos ini. Pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu tuan rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rashrashi Star FC dari Bangladesh. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah Safa Samsudin Mohd Shah berkata, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sekali lagi mencerminkan keyakinan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC terhadap kemampuan negeri ini menganjurkan kejohanan bola sepak bertaraf antarabangsa. Ia merupakan kali kedua Sabah dipilih sebagai tuan rumah kejohanan berkenaan selepas kali pertama diberikan kepercayaan menganjurkannya pada 2024. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 4.6 bilion ringgit tangani isu sekolah daif di Sabah sejak 2023. Sabah tuan rumah persidangan Ketua-Ketua Hakim Syariah Malaysia. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Baiklah, pagi ini kembali lagi bersama dalam segmen Rentak Segar. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, masih lagi setia menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, untuk anda di luar sana, sekarang ini pun kita sudah memasuki pusingan yang ketiga untuk segmen Rentak Segar. Pusingan yang terakhir, tidak sedarkan anda sudah menemani saya bermula pukul tadi 6 pagi tadi. Sekarang ini menghampiri 9 pagi, tapi belum lagi. Baiklah, untuk pusingan yang ketiga ini, ada satu cerita menarik yang ingin saya kongsikan, terutama sekali buat ibu bapa di luar sana. Betul, mesti ada sekarang ni yang mendengarkan kami, ibu bapa, yang berfikir ataupun mencari jalan penyelesaian macam mana mahu kurangkan anak di bawah jagaan mereka untuk tidak terlalu kerap memakan makan ringan, keropok, minum-minuman manis, gula-gula tu kan, ataupun kita panggil selalu jajan kan. Okey, baiklah, cerita ini, mungkin cerita ini boleh memberikan ilham buat ibu bapa di luar sana, ataupun mungkin juga boleh olah kreativiti untuk mengurangkan pengambilan makanan ringan kepada anak-anak. Okey, baiklah. Cerita ini berkenaan dengan seorang ayah yang menunjuk ultrasound palsu anak terus seri makan jajan selepas nampak ulat dalam perut. Baiklah, tabiat makan jajan ni ataupun makanan ringan dalam kalangan kanak-kanak sering menjadi cabaran buat ibu bapa pada masa sekarang kan. Semua pun ambil maklum, terutama apabila sekecil sukar mengawal keinginan untuk mengambil makanan ringan. Baiklah, baru-baru ini tindakan seorang ayah yang menggunakan cara kreatif untuk menghentikan anaknya daripada terlalu kerap makan jajan mencuri perhatian ramai selepas videonya tular di media sosial. Menerusi video tersebut, ayah berkenaan dilihat menggunakan imej ultrasound palsu bagi menunjukkan kononnya terdapat sesuatu seperti ulat di dalam perut anaknya akibat terlalu kerap makan makanan tidak berkhasiat. Lepas melihat gambaran tersebut, kanak-kanak itu dikatakan terus berasa takut dan berjanji untuk mengurangkan pengambilan makanan ringan. Dia juga turut menyatakan tidak mahu lagi mengambil snack seperti sebelum ini kerana bimbang perkara sama berlaku kepada dirinya. Tindakan si ayah tersebut bagaimanapun mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan pengguna media sosial. Ada yang mengambil secara positif dan juga ada yang mengambil secara negatif. Baiklah, ada yang menganggap cara itu sebagai satu pendekatan kreatif untuk memberi kesedaran kepada anak tentang kesan pemakanan tidak sihat. Malah ada juga yang mempersoalkan kaedah tersebut kerana bimbang boleh menimbulkan ketakutan berlebihan ataupun melampau dalam diri kanak-kanak terbabit. Apapun, semuanya berbalik kepada kita juga kan, cara kita, macam mana cara kita menerima, bagaimana cara kita untuk kreativiti masing-masing lah. Dan juga ulat yang ditunjukkan di sini pun bukanlah ulat yang betul, tapi sebenarnya ulat yang memang ilustrasi kartun, diadaptasi daripada ilustrasi kartun. Dan juga sebenarnya ulat tu nampak comel je, bukannya ulat yang betul, tapi itulah diilustrasi kepada lukisan komik. Dan juga sebenarnya ayahnya sangat comel. Dan perkara begini sebenarnya kreatif lah bagi mengurangkan. Mungkin budak tersebut tidaklah makan terus, tapi dia mungkin akan mengurangkan pengambilan snack. Jadi ibu bapa di luar sana mungkin boleh menggunakan cara ini ataupun kaedah kreatif ini bagi mengurangkan anak anda daripada suka makan makan ringan, keropok, gula-gula, minuman manis tu kan. Jadi menerusi perkongsian saya sebentar tadi, mungkin boleh memberi ilham, memberi ilham jugalah, ilham tersendiri, ataupun mungkin boleh olah, boleh olah kreativiti terbabit. Baiklah, untuk pusingan yang ketiga ini, tepat pukul 8.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda segmen Diary Sana Sini. Dan juga kita akan bersama dengan rakan penyampai kita di Tawa FM, Santakan FM dan juga Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu pagi ini di Kening FM, hebat syoknya.

0: Perkongsian untuk diari sana sini. Seperti biasa, kita akan bersama rakan penyampai kita di Tower FM pagi ni, N. Assalamualaikum, selamat pagi, N.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM.
2: Okey, di Keningau pula kita ada Atika. Hai Atika, selamat pagi.
3: Hai, selamat pagi Rafiq, Edwin.
0: Selamat pagi.
2: Macam back to back Atika kemarin dan hari ini ya.
3: Ya.
0: Atika apa tu?
2: Dan Didi.
0: Selamat pagi FL. Selamat pagi Didi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum Rafiq, Edwin dan juga Atika.
0: Ya, waalaikumsalam. Pagi ini kita bersama rakan kita di Didi Delah. Silakan Didi, kenapa usiannya?
4: Baiklah, terima kasih. Dari sana sini untuk pagi ini, 30 Julai 2026, kita hanya bawakan satu catatan saja dari Salakan FM berkenaan dengan sidang media operasi bersepadu Eskom Daerah Sandakan yang berlangsung pada pukul 9.30 pagi ini bertempat di Pejabat Zon Maritim Sandakan. Dari Sandakan terus kita ke Keningau FM hebat syoknya bersama dengan Atika pula. Silakan Atika.
3: Baiklah, terima kasih Didi di Sandakan FM bersamamu. Di Keningau FM pada pagi ini ada beberapa perkongsian untuk diari sana sini. Perkongsian yang pertama iaitu Majlis Penutupan Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Peringkat Negeri tahun 2026 akan diadakan pukul 1.30 hari nanti sehinggalah selesai bertempat di Sekolah Menengah Agama Negeri Tambunan. Dan juga untuk perkongsian yang kedua, akan berlangsung Karnival STEM Sekolah Rendah Peringkat Daerah Keningau akan diadakan di SK Kampung Keningau bermula seawal pagi tadi pukul 7 sehinggalah 4.30 petang nanti. Dan juga karnival itu berlangsung selama 2 hari iaitu bermula hari ini sehinggalah 31 Julai 2026. Baiklah, itu sahaja perkongsian untuk diari sana sini dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM, stesen pilihan anda. And silakan.
1: Terima kasih Atika. Di Keningau FM, satu perkongsian dari Tawau FM berkaitan dengan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAD kali ke-11 tahun 2025 yang mana kemeriahannya semakin terasa. Untuk hari ini merupakan hari yang kedua pameran rumah etnik dan 9 pagi nanti bermulanya persembahan tarian etnik bertempat di Kompleks Bandar Sabindo dan seterusnya ada penilaian pertandingan rumah etnik. Pada 9 malam pula 7 malam ada raptai pertama untuk malam kemuncak FKAD yang mana malam kemuncak akan diadakan pada 1 Ogos ini bermula 8 malam. Itu sahaja satu catatan dari Tawau FM, sesen pilihan anda. Kembali semula bersama dengan Jejaka Tampan, Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
2: Baik, and dari Sabah FM, yang pertama kita mau kongsikan acara yang berlangsung 9 pagi ini, Majlis Peluncuran Tenaga Lestari Rakyat Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu dan akan diluncurkan ataupun dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Itu dia perkongsian pertama dikongsikan. Dan seterusnya kita kongsikan juga perkongsian pada pukul 11.30 minit pagi nanti dalam ruangan Sembang Ekspresi, program Basking Negaraku Malaysia bersama penerbit Alia, penerbit Basking Negaraku Malaysia, dan juga penyanyi yang akan membuat persembahan pada program tersebut iaitu Amir Masdi.
2: Kita akan bawakan di Konti Sabah FM.
0: Di Konti Sabah FM 11.30 minit pagi.
2: Betul. Juga secara bervisual di laman Facebook Sabah FM Bagus Badan. Akhir sekali malam ini pula akan berlangsungnya Atakwa. Forum Anjung Atakwa, okey. Lokasinya di Kinarut ataupun lebih terperinci akan berlangsung di Kompleks As-Sakinah, Jalan Pandan Taman Pantai Lokawi Papar Sabah. Jadi seluruh umat Islam, kaum muslimin dan muslimat bolehlah datang beramai-ramai bermula 8 malam.
0: Ya, sehingga 9 malam selepas mestinya kami bawakan saya langsung menuju Facebook Sabah FM dan juga siaran Sabah FM yang akan mengupas tajuk pada malam ini, Di Sini Masih Ada Yang Sayang.
2: Okey, jadi panel seperti Mufti Kerajaan Negeri Sabah iaitu Seibu Sahamah Datuk Ustaz Haji Bongsu alias Aziz Haji Jafar akan menjadi panel. Dan panel kedua, Ustazah Fatin Adilah binti Haji Syaufi, pegawai dakwah bahagian dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, pegawai Hal Ehwal Islam Jains Kota Kinabalu.
0: Ya, itu dah 30% dapat dikongsikan pagi ini di Sabah FM untuk diari sana sini. Apapun, terima kasih rakan-rakan kita N di Tawau FM.
1: Ya, terima kasih kembali
0: Didi, Sandakan FM.
4: Terima kasih kembali.
0: Dan Atika di mana-mana. Di Keningau FM. Sempat
3: lagi kan. Terima kasih kembali kawan-kawan.
2: Okey.

sebenarnya. Baiklah, itu dia lagu daripada Adrian Khalib 2001 kali. Baru saja menghiburkan anda dan nampaknya lagu itu pun telah membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar pada pagi ini. Tarik nafas dulu. Kan dari awal tadi, seawal pagi tadi anda telah menemani saya bermula pukul 6 pagi. Awal pagi celik mata temankan saya sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Jadi pagi-pagi begini kan, apa kata kalau kita nak tenangkan diri dulu, kita tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus. Berbaki berapa minit lagi kita akan memulakan tugas buat anda di luar sana yang masuk waktu pejabat. Tidak lama lagi kan akan memulakan tugas. Mulakan tugas dengan ikhlas. Mulakan tugas dengan hati yang ikhlas. Dan juga bila hati kita ikhlas, kita akan rasa kerja yang kita lakukan itu rasa dengan aman kan, lancar dan juga amanah. Itu satu tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja. Jadi untuk hari ini, teruskan semangat. Hari ini hari Khamis 30 Julai 2026, hari keempat untuk minggu ini. Esok Jumaat, pejam celik, lusahnya cuti sudah. Wah, jadi untuk mereka yang bertugas pada ketika ini, laksanakan tugas dengan sebaiknya. Dan juga untuk pendengar kita yang mendengarkan sekarang ini, yang berada di dalam kenderaan, bekerja kan, hati-hati di jalan raya, pandu dengan berhemah, patuhi undang-undang jalan raya. Dan juga untuk mereka yang sengah sekarang ini bersantai ataupun baru saja turun berkebun, hati-hati, jaga keselamatan. Apapun yang anda lakukan di luar sana, utamakan keselamatan. Keselamatan itu penting, penting dalam kehidupan kita. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Tapi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz, sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran Bahasa Dusun dan juga anda akan ditemani oleh DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Jadi terus kekal dengarkan kami di Keringau FM, hebat syoknya frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, saya Atika mengundurkan diri dulu. Kita akan berjumpa lagi dalam segmen dan juga siaran yang akan datang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dan juga jangan lupa untuk sentiasa senyum. Bye.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Haram Maiba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabah, gisom jam ke hopedem duo tang adau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama 4.2 MHz.
3: Keningau FM.

Gak bisa nang kesuapan tapi naik ke kopi rong aku wagu mayariti kesalimbahan boros dusun. Ay aramai bo mayati kini ngawe fam keo. Kesuapan tada aku apa tebay nanti katalun hopo di titulan keturu 2020 pada menom. Yang saat pakau wagu kesuapan bay nanti hamag kina ngodrolo DJ Maida. Telu jam keo gisam da jam koh pada mdo tengah dao. Nikuro no kabar do koyo kesa ban ban di tepi naing kana suai da kalansanan nga oli dasa tepurimanan kyo oli dasa tinan ginawo nga otoronong on siko amko sige hantu nanwa to ko kesiwatan kawagud petilom poso ko pasien tarau.

dua po dah tulang katurun tiket tahun po atau pembalutan sempat berkenan. Tambah lu tepana sengulun di wila tumbayan, mabisurun terserong, om terribat o tumbayan dika, lelebi dah serat tulun suai o tumbayan dika. Kabtulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kita ruangan apa katulun di otutunan om osiko ginawa masuk piang balut. Nak tamalut tako, nak iolo di kesobok in ginawa, om kita guang tagayo in salam menuridong, isari tako in tingkuliti. Osiko mantan kelobokan lu, sebagai tamalut terserang. Tapi terapia balutan sepogokunan mantan RTM, teman setia anda.

0: Tapi na COVID-19 na urbutan ko ngayon tawan, i-dapat at watas sa tigyanan pa ng sakit pagun toko, taraubay na. Ipinalabos at kopisan, Meteorology Malaysia. Itiid, kaningaw, kasuaban diti, rumasa, midpipirohot kayo nun. O sa dapon, maninggarod miyang pa itong usmitang gadrasa, midpipirohot kayo nun. Ikatilombos, gisamdat po ng tatuwang. Alinaso, mantadat 2 na padam 3 darja Celsius, gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Amid na bawan, kasuaban bayan nati, aurumasam, sa dapon, maninggarod miyang pa itong usmitang gadrasa, midpipirohot kayo nun. Katilombos, gisamdat po ng tatuwang. Linaso mantadat 2 na padam 4 darja Celsius, gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Adamatila itambunan, kasuaban bayan nati rumasam, idpipirhot kayanon, panong sadapon, maninggarud, miyampay tangus, mitanggay drasam, idkagumuan at kayanon, om tatuang na panangar rumasam, idpipirhot kayanon. Linaso mantadat 2 na padam 3 darja Celsius, gisam 3 na padam 2 darja Celsius. Tahuri na hi tenom kasuaban diti rumasa midpipirohot kayo nun. Panong sadapon maninggarod miyang paitongus mitanggay rasa midpipirohot kayo nun. Kaya katilombo siti gisam dat panong tatuong. Linaso manta dat 2 na padam 3 darja Celsius gisam dat 3 na padam 3 darja Celsius. Lo na ho turputan kong ngayon di dapat tatu atas hiti kayo nun dat paguntok oh. Untuk data terbaik na pinalabos.co pisan Meteorology Malaysia.
1: Kendinau FM.

Sining dorang udah kau di tenu di tepi naik ko manta di Khadiza Muhalim blingo so iti langat ku. Tada baino katalun hapa di titulan ke turu 2026 kita binai tadao piombolutan sempomogunan teka hari persahabatan sedunia ka.

Ampun, lo masuk ke pilihan kata-kata deh, Nukil. Bakal kasih sari jam ke siam tulun hapun minit. Kina ngoto ko pati sinding di Jemisius Manggata. Kontok na kita na bayan na tito tomu. Mulong piyad pasar malam ko ningawot sinding daw kya. Kaningaw FM ko hoy, aramay bo.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Amitin at kapailan gatang gata darau bayan ati tapinay ko koto lun hapat di titulan katuro 2026 tadaw ko hapat ipinalabus at katinanan pemarunan gata Sabah LIGS latex tay ko susugata na panga 8 ringgit turo na pada 400 sen kilogram gata kapingan auno hub grade isa 4 ringgit 6 na pada 300 sen kilogram gata kapingan auno hub grade 2 3 ringgit siam na 400 sen kilogram kantalan grade isa 4 ringgit 41 sen sang kilogram. Kantalan grade 2 3 ringgit 68 sen sang kilogram. Om sikarap 1 ringgit 3 sen sang kilogram. Ensan pekia latex teka susu gata 8 ringgit turun 40 sen sang kilogram. Gata kepingan ano hub grade isa 4 ringgit 68 sen sang kilogram. Gata kapingan ano hub grade 2 3 ringgit siam na hoputusin sang kilogram. Kantalan grade isa 4 ringgit 41 sen sang kilogram. Kantalan grade 2 3 ringgit 68 sen sang kilogram. Om sikarap 1 ringgit 3 sen sang kilogram. Ilo na kapyo gatang gata data obay no. Ipinalabos at katinanan pemurunan gata Sabah LIGS.

kalau dah apa dah tulang ni kata roti kita dah pak kata rapi yang boleh tahan sampah berkenan. Tambah lu tak pernah sengulun di wilayah tumbayan, babi surut terserang, om terlibat o tumbayan dika, lebih dah serat tulun suai o tumbayan dika. Kabtulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nuh kita ruangan apa katulun di otutulan om osiko ginawa masuk yang malut. Nak tambah lu tepo, nak iolo di kesomok i ginawa, om kita buang tagaya i salam menuridong, i salam tau i tingkuriti. Osiko mantan kelompokan lu sebagai tambah lu terserang. Tapi terapi yang boleh tahan sepuluh kenan mantan RTM teman.

Eh, bagalin retan ke pailan di tinu tadau bain no ketulun hopo di titulan keturu 2002 no pada monom no penga iti tadau piambalutan sempumagunan. Tadau diti ramayan dat nuri manikitaun dat ke talun hapat tulan katuruk ya mentok na dat mangusu bat pisang puruan kataranangan om pi romutan ditasenong idpilitan pagun om nagi kobasanan dit magi suai-suai. Amitin na po tadau pamaramitan ditik ya tapi naiko nga pinatatap matidat katinanan bansa-bansa misang puru tay ke it PBB kadik ya. Bayan dat iti na patadaw tinga isa tadaw dit no kunan dat iti isa katinanan dat id pamagunan dit agayo. Amit pasan na pandakakab pamaramayan dit tibo teka ikumindo message dat pamaramayan nga mangunsi kau teka mamagatang dat nuri itambalut tasunong teka tambalut otopot untuk menuri dong pamagunan dit lobid otoronong ka. Hombo no hita sarungay mamawasap di mamason do tonga tambalut. Kangam no kopya bay no tutadaw piyong balutan. Anuan dat pasan-pasan dit nugyari ikosudu-sudu ginawa kyo. Suway ko senang ko opisan ang ano kasuabon ka hom. Araw po no pasan dit nugyari. It man tadi suang ginawa kumatambalut dit ato po to mitasanong. Man ko nagi pasopo kawaguhit sundayt di kanihabaw pagyan na ray tirikyo. Man ko palumpasad din, okay?

Sinding di Max Gulinoy Doho. Darong odo kayo tinu, dabay na ti jam kasiyam, liman hapod minit adat kaswabon. Kapisarangan adat kaswabon, kumadi aman kan. Salam Malaysia Madani, kumadi ka DJ Angela Kio. Kati, ilan ako pipasan nun bay na aman kan. Salam Malaysia Madani, no Kio. Mata di hari ni majanun otopot kopio DJ tadau baino tadau piambulutan sempumagunan miam balut toko ngai sundung petud au kopi kita kopi rumo kopi tutun giroton toko no piambulutan maya hitik keningau FM sepi pasen-pasen ka di hari ni DJ ogumuna tambalut purud olihuan kuturus niagal no podika DJ kompom au kuolihuan atuk sebab insuang giti pemagunan kurang-kurang gya ikimater kuyu ayu atuh kopio di ari ni kio boleh tahan na Jack nu ari ni Jack buayo kio tapi pion balutan kumada insanan paru-paru andi kayu mamason hitig keninga WFM bapun si kau DJ kati pun sikau na pasan nukia hari ni. Ya hai tiga ni ngawi fam kasasarid. Sumilid tambalut do kayu. Mangambalut do kayu. No na pahot man do kayu kio. Kapurang do kayu sinding-sinding ga tangan ramai. Sinding kalihi seginawa. Kapailan naging ngay mandahay palombuso. Sakira di sangulo na kio ay sakaruhang. Ang magkinangaw na pagyag kaningaw FM. Kuhay aramay bo.

Mitika gupasan manta di JJM kepisanan kesuaben di Jemai asapo temed rasam di kesedep mamasan aku mantai senan tambalu titik keningau FM nunu kabar di kayu kumadisia posikna ado netak do isian agya kyo unu ande pasan nangga guys ya di pembalan ku penahit i sundait ku dikesedep kia ai segi anak raitit sundait amahal na sundait ku mahung kohung na lerahat pepingan sak dirunsadan ansak na perunsadan nga mias tanpa sak sawa ka no pamaraitin ti mahung kohung na lerahat pepingan sak dirunsadan ansak na perunsadan nga mias tanpa sak sawa. Bal mamarait WhatsApp iti Gening FM kusung sesiam di mawalu siam anu mawalu. Bah makin awak tak pernah sinding kau kia dua sinding perangahan kuti sinding mata di Hain Justly sapu tangan dekirinda lagi sinding penyapatan di Jelis Kundaya Omi Elilia Katin tupus tu segi kisom.

kita kena jam kedua di kesalimbahan Boros Dusun. Jam kedua pun lagi di mengkeringau kia. Oh, jam kau pun telu minit no. Kau bisa langkah sabun kuma di Lasius Luas Mantadi Delotong. Pemasan kebisanan kesabon kuma di Jemaida, kebisanan kesabon lagi kuma peganakan di Dongkit Hinonggonopo yelo om lagi peganakan di Ipa Gembolog hilo isim buan suk alasan do ongolidas ngawi kau kio fati ingkura tembunan bay nanti anu matur rumah samet asapura sami kesedap kadi JJM.

Sumi Gampo. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2,026. Ilo papampai penhakan pinatomod 600 ruang ringgit nakain kawas nung piradon di 300 ruang ringgit di tahun 2,023. Duan hapad ruang ringgit mentok pamaruhang koyanan pengindupuan dit poin ganap kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kepobutan kabel saralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi, sandakan Om Tawau. Sumigampo.

Tapi nak Linus meringking ke pisanan ke Saban di DJ. Tapi pembalutan dia amai sanan DJ-DJ pengkeraja Konti Keningau FM. Pasal limbahan boros Melayu dusun murut ke. Membal pememerait sundait nu DJ tu nak kau ni nadi gasinding kamu. Oh. Simbar noponga meninggeron tumingkod nondo. Meninggeron tumingkod nondo kumaraja tu rumah sam arasa mano parait pino sidang. Osadu naik kau ni haba. Osadu pagi alat tapi naik. Sama kayo kuno wag ukil. Dino po kakamot titinga it asarud tanggayan dot mindahu. O basa na po pumagampian tinga ako na po kahilo dumpuran nga hilo sulap-sulap. Ko basan bo. Ay bako tino sulap pangintong ano sa ngintay doon. Mabdamat nila kaya, mungkin ako pun dada sinding. Tanudan ko baras ginaw ko man tadi Ilya Guntabid, aw kulihuan man tadi Fabian William.

sinding di Jimmy Palikat ditino di tanak kampung. Apalah masuk pati kapailan ke kempen dan menelur draha antok dot kawian dot minggu bye no. Kau isa om lagi kedua tulan kewalu hilan napa antok napa di lokai isa tulan kewalu tadau kono mengahilai linaminan belai bomba penyelamat number one. Penong kesuaban ke mantar jam kesiam kesuaban gisam jam kepadam dua tulan napa minit tengah dau. Jam kedua sedepon gisam jam keturut tetuang dahilai Bataras Hypermarket Bandar Baru Kuningau. Tadau minggu penong sedepon ngahilai Bataras kia timpung ngamia gali. Penong kesuaban nepengahit pasar umum Kuningau jam ke walu telun hapun minit kesuaban gisam jam ke berum dua telun hapun minit tengah dau. Dua sinding perangahan ku kawagu tiga manta di Lisa Stephen tupus pasan ku uli nah tambalut ku manta di Rexy Noel J. Jared Kuningau FM ku hoi aramai boh.

Uli na tambalot ko yung gana sinding di Rexy Noel. Di tino di kya. Siya minit orang awat kabar. Ano di, hensan po, riyan ako papay lo. Da tapabayan capsule ming goodbye na. Da tino, orang aw. Kya, pipa barasan. Miyan pa di tapinay dalan. Mata di kampung Bariawa Ulu. Bam dua sini di paranganku pagulut orang awat kabar manta di Georgia Joy si Binsel kehandamanku segigi semua manta di Jess Ready Gossip Sumandak Ranau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada hormat dan yungkit ikhbar keningau FM. Projek menginsenong ralan lokawi mantan turugan Sabindo kumat SMK Kinarut kigatang turun hapat titik 6 riyong ringgit pigi kirad koin kurid ke sesokon talun-alun. Suai kakopain kawas ketinggaligan memengguna ikorido lokawi pengalat papar di mawas kawasot keburuan. Minaburasi bayan menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor dat projek dilo bukti tinggi saman dat perintah bisampuruan pepagirat keburuan infrastruktur talun-alun id Sabah. Korido lokawi pengalat papar dat baino asili dua kon koyonan dit asikap keburuan nyampai pemeruhangan koyonan kawalayan, koyonan tupis perintah, sikul koyonan ketombuluyan. Naburasi Datu Haji Ji iti untuk pinapuhi magen dikantakan mama baktanat projek dilo id Kinarut papar. Namat diloi Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Pinopoilo dot projek menginsenong ralan lokawi mantan turugan Sabindo kumat SMK Kinarut Papar dot baino nokosuang id fasa pamansayan om pikikirod opongoh id timpu 2.4 tulan. Projek dilo papampait penginsenangan ralan 2 lorong kumat 4 lorong kisinadud isot titik 5 kilometer. Kampaino pemansayan wayan mamanau tun dorongan bas lampung seginol om sistem parit. Kepapan haid projek man intangai kepio moidot opongoh tumanud timpu dit pinatatap. Teknologi kiguna kopio mentok kepasanang dat keburuan mentok menari baut kebelingkangan sinodu om ginayot geografi Sabah insan-insan konsum kesunyian ekonomi pegun. Ikumaduad Menteri Sains Teknologi om Inovasi Datu Dr. Muhammad Yusuf Abdal minaboros dat pengindapuan tokor om osuhatan PKS nokoyanon kiguna negit memoguna teknologi mentok pepengkawas kepelebusan om kohimbaguyon. Kontok ilo di kesiwatan Sabah id sektor pemutanaman ketembuluyan om Ginaris di milad peburuan mayat pemegunaan teknologi. Idatu Dr. Muhammad Yusuf rinuba sirano pengoh id program Road to Growth R2G 2026 Sabah id Kota Kinabalu. Untuk menantud senong kepanahai di kekunan program belajaran graduan Malaysia Idlabus Pegun, Kementerian Belajaran Takawas KPT, Pepegirat Tepongludan Tesenong Om Pengintangan Gedua dat Ketinanan Profesional Nokoyanon Om Labus Pegun. Minaburasi kumaduad Menteri Dilo Adam Adli Abdul Halim netlang Dilo kampaino papaharad rekod susumikul Malaysia Idlabus Pegun mentok mengintong keganaan akreditasi Om Sinanong Belajaran. Tinggi samanditi agayu guno mentok magalait kebelingkangan teknikal kaukunan program ahulit kawagu. Kadisia kepesuratan graduan sebagai pengamal profesional ketindahoy tumanud dat keturan om kepobian undang-undang pinatetap do ketinanan profesional kehempit. Nabras di Adam Adli iti id pitimungan parlimen id longkod pegun. Agensi Perintah Pekianuan Datu Milamus Manokodung dit karalanad memunsud penuapan kebansan NACS 2024 gisem 2028. Agaya guna dilau mentok pepegeris penguludan om keperikatan surupu kumad magikion. Minaburasi patunud SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah dapis sokodungan tegirot magi sesuai agensi Sabah mayang magi sesuai tinggi saman integriti kosentob kopio. Kongaya geografi nga aukantob.sprm popotongkop.program gisom itkoyanan labus kakadayan. Rinduba isya idgantakan bebas rasuah miampahit purud council tupisar penguludan boyon kopisan om kukumarajat puruan kakadayan sandakan id sandakan. Program dilo rinaitan sebagai dosenong mentok popokito tinggi saman penguludan nokoyanon do manalob penuapan. Pinanahanan pipiro puru pulis ketumbayan nonokohampitid kes mengundurasi kiguna teguangan kopio mentok menantud ketapatan puru pulis kotilombus ogompi. Minaborosit penerikahan perikatan komuniti selamat Tan Sri Lilamtai dot lang tegirot kumat tulung dikasala kiguna mentok menundulid kalansanan namagigion o magalaid ngaran tinimungan dilo dot orumbak. Kadisio kes dilo papampai duo kon nopod buruh o mokonika popokitod keinsanan tinimungan pulis di papanau karaja miampai senong om profesional. Rinaitan negidisio kinantakan dilo sebagikan upopogirot dit karalanod mengintong om pepiadang o manantud ningkokoton integriti tinimungan pulis kotilombus.ogompi. Ingka kanat kabar keningau FM nulu dan pinadalin di Maidayungkit, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Amiti kapailan kita binay itit manulod dat raha antok dat kawiyan dat minggu bay nati ka isam nagi kadua di titulan kawalo. Tak tadaw ko anam na po dahil ay nabawan kaya hila ilinaminan balay bomba ang penyelamat jam ka siyam ka suaban gisang jam ka padam 2 tal na padminit tangadaw sa depan na po na nga hila ay Bandar Baru kaningaw Bataras hay pamakit mantada jam ka 2 sa sedepan gisang jam ka turut tatuang antok dot kedua tulan ke walu penong ke Suaban hilai pasar umum keningau jam ke walu tulan hapad minit ke Suaban gisam jam ke pedam dua tulan hapad minit datang adau penong sedepan na penang hilai Bataras ke Wagu kia Bandar Baru keningau aku main apa tinga dua tadau dot iti kempen menelur dot rahak dah hilai Bataras sedepan tadau ke onam om negi sedepan tadau minggu.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 pada menam 2030 pada limah napa ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2026 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit belajaran menengah wajib KPM pinapas sedia ginaris penudukan kepegiratan dit pempit keraja Kesuangan kayanan sikul menenuduk om pemagantangan.

0: Sana ako nalatulong nun, di ay. Manay ko pitik ka dahi taka nun. Lo, yorwal natulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Anak ko kitulipay sa katuli. Kada po ni Gukad, at kayo na po yung sakatun. Aw, kabasap.
0: Eh, ilan o sangal no ko piyo. Mamusoro no po tinansundiri ang mumantang lubo ko
1: ni. Eh, piyo. Eh, ka naman dalo hudi sa papi. Aw, so nang mati kasingod na lisundiri.
0: Oo, oh, eh, kano.
2: Kadai ta kanan koyonon pogeruhan manigup isribat akta penamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup it koyonon dilo milot antokon danda bobos akawas 5,000 ringgit.
3: Makinangol ko sa limbahan Boros Dusun Kuningaw FM. Tadaw ko iso min singilo Boros Dusun. Tadaw kedua, kosoro kepenangku. Tadaw ko tolu, sondukut. Tadaw keapat, kapsul minggu baino. Tadaw ko limo, sifoni rohani. Tadaw ko onom, anoh mimpanau. Tadaw minggu, mikutup kudo. Kuhoy aramai bo.
4: Kapsul minggu baino. Kapsul minggu baino.
5: Kapsul Minggu Baino, paparongod piruruman miampai di tepi nai dalan alias Muhammad Nur Azlan Bari, sengulun mengindapu teh moringa mantat kampung Bariawa Ulu.
6: Pengkur kapi nak timpun di ti pengindapuan nanti.
7: Mula-mula apa ngan daripada cerita-cerita kedai kopi tentang itu nak kawasan toko ngau mau tanam-tanam di kadang-kadang mangan toko menurih mangan toko tanamu tapi kadang-kadang aawi mangsen sayur ngan menurih matamun nanti gude jadi bila ada kopi cerita kayak di kawan-kawan terus nak seroyan. Harus cara tu kan supaya boleh mantap proses setit macam kalau lebih-lebihan makanan ataupun lebih-lebihan sayur di lokabun toko pada kem boh boleh mangan proses so, supaya jadi walaupun dah kita awi dah insan-insan mengakan nak boleh nendut mangan semua yang mengakan ataupun harun petang anak toko lo sedu nggak boleh pakiriman toko matahan atau lain kan jadi harus nah kawan ini lepas jabatan perpaduan dia ada kata oh umpulan tak kamu masih bisa kursus untuk di nah proses itu wala mengoreng di makanan ataupun herba kata nah ya bang balai sangkum terus dat hubung ya di sekawan dan di persatuan anak Sabah jadi persatuan pengkuat di persatuan anak Sabah gak menghubung ya di iso NGO hilot keke ya lo di minagihum di kuat di tenaga pengajar kajarina di saat kursus rindim dong ya kayak ngawi tanu di kursus nah yang penuh padan tekan diri habis mula-mula nampetinga untuk rekursus dat KRT jiran wanita kursus jiran wanita kah jiran wanita KRT kening ngaw tapi aku nopong ya aku saya jadi aku nopong dia dengar sinho aku nih tanah aku minang ayam aku nopong hei lah aku bisa dimentang kita aku nopong gak tertarik sama lagi nah aku ya tepat memang kok mito kita ya ada tarot itu ngebahan-bahan mantan itu hilang di kabunem oh ngamkap ya itu nang mau habis ya ini apa hilang pindah kursus gak daripada moringa menanas pada kuan nanas itu pada sampai tengah lemon pemain pada tengah limau kastri limau itu lah lemon deh kanun pada tiga proses dia membalan tak rendah dan mong wajah diri sebagai makanan produk dan hiliran ke dalam jadi ini aku tarik ke begini aku dua mula di project di pemprosesan moringa. Entahkan apa diri nggak, harun tanamku nggak menteri so. Oh, jadi benar apa diri nggak, pulu-pulu pokok habis ini kemarin nggak ditinggak. Oh, nuan tak kena sang guas itu nggak, tumbuh lidah nggak, dua telu guas nanti sa guas. Jadi semakin lain semakin gomo. Jadi awa penting dat aku mau kopi tanaman. Mesin penting nggak, tidak asal nongil lah. Habis macam kebenar apa kia, kesabuan kebenar mangan toko. Petik tadi ya man sedap pun nak hilang nggak angkatan tag dengan yang round road sekian apa pampayan tu kan apa di hilad di nurut kadeh di apa di nurut diem pam mantau pilih diri nggak sendiri itu mata kau yang nukat tentang tago ngak tinggal kan dia it nuri it tangkai tangkai dom nuon no it it round dari dia yang pasang hilod obon it pengaring khas sampai kering kopi it sampai dek it kamalayu nopo dia ngak irapuh kau berdebo oh. Ikitan nopo ngak it opisos nopo ngak aja di ansur lah ya bisa menyegal diri sama ada man pisoso ataupun man po blendo tapi blendo nopo nggak ansur kopi ya nah, untuk nopo minuman teh biasa nggak mana po pisoso lo nggak boleh nggak hari pisoso nom hari mangan dagai blendo sampai jadi abuk
6: insan kena pemain sedih ya biar kita uang sedih
7: biasa nopo nggak pementong kredit permintaan lam kadang-kadang haroid kawan-kawan lo sedum mengodoh ataupun entah kan apa dia hari kebiasaan tu nampak penjual yang macam kayu lekai kayu ngaji lo nak pengak terus lembangan untuk gumu jadi gumu nampak proses lah pertama ya dari ngak kedua nampak ngak hari nampak macam kau pamit mengerti program-program dan jabatan tak nak kayu lo nilai harus unsur negai negai itu mengelhoi lo negai.
6: Pasti kurang pelan jad.
7: Nah, pertama apa enggak? Oh, gubu-gubuan kuda tanaman kuam. Selain dah proses sendiri, karena pun dah tulun dah suai. Kalau kamu kalau mau proses itu enggak mengen it isotanak ya, isotanak mengen dia lepas mulai hilang dah bago. Jadi anda planning kau enggak? It planning kau nak apa enggak? It harga cadangan dah gitu membuka pusat pelancongan. Jadi harap aku bila depan harap pelancong nomor empat hilang dan pusat pelancongan dah gayam. Ya lo memalilah sekurang-kurang kira napa bisa pelancong memalil iso nggak haro no kira pendapatan ya pertama napa nul pemangan tak tinggal oh ndak kira det sekurang-kurang haro kasari it aku read asas pengkuro det cemada det memproses pertama kedua nggak it bahan-bahan dolar kok ya macam kok it mesin-mesin dot memproses nggak oh nggak mahal lagi ya jadi pertama apa nggak kadang-kadang hari kursus kayak hari itu ada kursus memproses nuna kok manganung saya nggak kalau kau pun dapat mengintong menukurusan susam ambil peluang lah berkorban lah takurin untuk membayar yuran hari nuna kursus nah ataupun mengintong di tengah kawan-kawan di kailona baru lagi mulang aku pelan-pelan nanda di meningkat lah ngiri pepeng kawasan ke kemahiran habis anu pembalan mula-mula nggak mana ikut nggak memang susah tuh sambil-bulin apa nggak mula pelan-pelan dah belajar
4: kapsul Mengku Paino kapsul Mengku Paino

0: gidong linog tambalutu.
1: Pada tulan katuro di kita dapo katarap yang balutan sampo bagunan. Tambalutu pang sangulun di mila dumayan, mabisulun tasarong, om teribat o tumbayan di ka, lalabida saratulun suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kinaruhakan na pangatulun dit o tutunan, om osi ko ginawa masuk yang malut. Nga tamalut na po, nga iyolo dit asamok it ginawa, om kitungguang tagayo it salam manuridong, isalit ako iting kuliti. Osi ko mantag kulubukan lo, sabagi tamalut na sarang. Tabig terapya balutan sa pagkunan, mantag RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum kansan roro hitu nakasugota kanora oro ka apa tra minggu hitu yo hino talu ngoper hari bulan sila katulu ruang hari burung para monom Ahondo opor am lima safar 1400 apat nga opor am valu hijra. Ampa kakak kosan apor jam ko opor am ruo ruo ngopor am talung aminitra tangan warau. Bahaka taka Islam aparalan ras sembahyang fardu zuhur alivung lo keni.

Zainal tinggal seramin Pak Kakak Aka Pahambut Aka Pekawi DJ Iza Rayus Asi Simpung Amarang Ramayun Ra Kasalulan Rahu Nomor Roda Oro Hitu Sukura Jam Katalu Ramai Ampeng Konangan Darangan Angka Raja Rara Ituli Ra Kasalulan Rahu Nomor Melayu Rentak Segar DJ Atika Tinu Malimpun Da Jam Kaunom Sukura Jam Kasiam Rasu Suam Amsi Nomor Nuhin Abah Orang Angka Raja DJ Maida Raka Salulan Rahuna Dusunku Hai Ramai Bok Intara Jam Kasiam Rasu Suaw Sukura Jam Kau Peram Ruah Rarai Tuli Kansan datang Anoro Pakaka Rayu Sangkining Oramor Radio Keninga FM Ampai Lirai Muyun Angitora Bilin Muyun Mayra WhatsApp Mai Ranumbul Loh Sak Siam Limo Valu Siam Onom Valu Onom Valu Amrayu Stakapo Antingai Samringo Hotakapo Ruo Rimbai Yohino Rimbai Tinanaman Ampinaman Pinaman Sok Rimbai Ri Kenji Andakot Am Sumunuhino Bahu Rimbai Intori Nur Hayati Zulkifli Painoyo Saguli

0: Panggilan ku ijak win oge, intau ra kampung langsat malah. Kansen makin rongau kasululan ragu rumurut,
1: keningau FM.
0: Ita kau tatangan, hebat am siok tojo.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

katalungo por aribulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo ito poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok mansawai a masalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring konangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kansayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia Anda.

Jam ka sa tangarog, dinatanata na paguna na pasukuan ko Sharon Karen NSL Pahira. Kansan tangarong, salam Malaysia, madani, tanaw-tanaw matang. Projek mempekonsoi raralan lokawi interal limpuagan kapuan bulatan Sabino Mongoir SMK Kinarut lagaan tulungapor titik onom ngaju tengah ringgit kulimanin mengingkurang rasosok ruralan. Suai mapasingkot rabal ru pengampinan rumah kapakuan rakorido lokawi pengalat papar ondo rayu sumingkot. Tinggalai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Norbin Dagu projek reginio tatandu ragogo tojo ru parintah pasi simbungan ralo mengikang raka singkatan kaluayan ru alun-alun rap Pagun Sabah. Korido lokawi pangalat papa Raginoti Nasau Krabokon Poyo liliut ondo rayus simining kotojo rio na parwangan raliliut rupa nambalayan upis rupa rinta sikulan am kuklia mostayar panambuluyan. Datu Haji Cina Pabala bal Ragitio pad nang patalimpun rasasai momopol ratana ra project Raginio ra kinarut papar. Liliwa Roginio, Menteri Mayo Alun-Alun Datu Sri Alexander Nantaling Inapabala, projek mempekonsoi raralan Rokawi Intora Bulatan Sabindo, Mongoir SMK Kinarut Papar. Roginio

Ina kasim pung rakan re pembalan am kulimanin mo pongo tojo ralomboy rongoporam apat ngan sila. Projek raginyo mapalabit ra pamansayan ra ralan ruo bayan ra apat bayan ra galur sa titik 5 kilometer. Nakasimpung pembalan ra jejentas ra ilo ondo mantana intok wagan rubas lampung isyarat am sistem perparitan ondo matimpok tojo. Pabogaran ra projek Rayus Imansain tojo kosun mangaru ra iyo mopongo maya ra oro ondo inaruan noyo. Balru teknologi matang pakuanan tojo kosan rabal ono mapakaluai raralan kasingkatan ralo mana lingapu rabalru pangkinaman ragalur am langka rutana kapuam balru geografi pagun Sabah malingon mangunsur kasingkatan ru ekonomi pagun. Kumaro Menteri Sains Teknologi am Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdul Mindagu pengindapuan boborok amayo PKS galamak nyayuk matang menampakuan tojo ra teknologi kosan mapasingkot Rakinon Soyo am nyayok bal mabuli gumula. Yung matimpok, Rakinon Soyo rupagun sabar lom tayar pagutanaman, panambuluyan am tenaga ondo mabuli pembuaran maya rapamakwanan rabal ru teknologi. Dato Dr. Muhammad Yusuf tinum nalupus inatangan Road to Grow R2G, ruang ribu rongoporam onom Sabah, rah kota Kinabalu. Koson mangaru rapangyawan matang raina tangan panggilan graduan Malaysia soralisan pamagunan Macau Gara Monsoy. Kementerian panggilan Masawat KPT mengikang rapapau gara ralan matimpok tojo ang pangimansan mabawaya ra inan profesional galama am nyayuk lisar pamagunan. Kumaro Menteri no I Adam Adli Abdul Halim Mindagu ralan raginyo nakasimpung manirong ra rekod rumigi gila Malaysia soralisan pamagunan koson mangimansan rabal rupangyawan am kinonsoy rabal rupagilan. Ralan matimpok reginyo matang kosun mapeliu ra kapaganan teknikal pangyawan ra inatangan masauk saguli. Yuna paruang pamatikan ra graduan kosun ra tayar pengamal profesional mantilayon maya ra aturan matang ondo inaruan tojo ru inan profesional. Iadam Adli na pabala bal regitio ra lompan susunduran parlimen gira pusor pamagunan. Kaupisan ruparinta kita kon koson rayus manungka raralan matimpok manalingapur rasua kapom strategi membentras rasua kebangsaan NSCS ruang ribu ngoporam apat ruang ribu ngoporam balu. Yo matang koson mengikang rabal ruka tingganayan amnya yuk bal rupapa sukuan rakendanganan ramamagun. Tingganay Mayo, SPRM Sabah, Datu Dr. Muhammad Fuad B. Basra Mindagu, paguguyan may kang runan salinut kaupisan kapuam agensi Sabah, maya runan salinut ralan matimpok onda manimpok rapaliso monsoy, mengunsu tojo. Suai raginyo, bal rutana kapuam geografi kalau mengompong ra SPRM, mapalangka ra inatangan saboy, ra lisar bandar. Yotinum ralom sasai ikral bebas rasua, mabaya ra ahli majlis, tingganay tayar katingganayan, tinganai kapisan am mangangandoi inan perbandaran Sandakan ra Sandakan inatangan ginuang koson ra monsoi ra lom mapakito ra kandoi matang rabal ru katingganayan galama ra lom manalingapu rabal ru rasua. Nam parakapan rakukula ngaulun mangangandoi ru polis ondo inin topot nakalabit ralom kes bal kalatan makitak sabi mapala matang salingapuan rio kalo pagagatangan koson mangaru rakinon soyo tim ru polis rayus matamungan. Tinganai perikatan komuniti selamat Tan Sri Li Lam Tai Mindagu tim balos ondo matimpok tojo rasa sangulun ondo makasala matang. Koson mapasaguli ra pangintabatan ru mamagun amne mampeliu rakinon soyo tim ru polis amba magunan rayus kalau majajau. Semoga triso, kes raginyo na palabit ayuk resan tayaran mangangandoy am kalau mapakito reka salingai tim rupulis ondo mapaugara kandoy ramonsoy am matanda tojo. Yon ayuk na maguang raka saukan raginyo koson rabal ondo rayus mengikang raralan mengimansa tojo. Am nyayuk mengaru rapaliso monsoy ralom tim rupulis rayus tamungin tojo. Gini nih pupus rutan aku di FM tinandari Maida Yungkit kan sentang orang salam Malaysia Madani.

0: katalungo por aribulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo inte poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai a masalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring konangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intor RTM teman setia Anda.
1: Nembangan Malia kapam Malio Basin The Lost World of Sabah egere rapu ruliut Sabah undok melonggo tojo rebal ru geografi no kokosan rapaliuk undok mayo tojo ragayono 500 perngoperang balu kilometer persegi angmandom no 1600 tulungoperang 5 meter yonangun erlonson rubatu ruagis ambatu rurosok kokosan anal sibuni intol arama tutunan rutan ati malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang undok mapagon matung rorondo undok mapatunggul ralembangan maliau ratanati am sungai maliau undok tumilis rasungai kinabatangan talu bal mandai undok memunduk tojara guangsur ralembangan maliauti am bujuk lutung bosai maliau tu matampas rasawat maperang balu ngamite am niak tilungan lini musut rorondo tilungan timu mapalong undok mokondo rasabah Rabilor 1993 Nembangan Maliau Pinatanau Kosendra Kawasan Rizab Perlindungan Hutan Kelas 1 Amra Kabalu Rainukam Sinokra Eko Penambungian Sa Portalu Ayuk Interakan Dayan Aru Lidia Tragitio Mabuli Pulurawan Radua Ayuk Mabuli Balon Iginia Magi Jawat Sur Arakatau Nano Kapam Jungle Trekking

Wa alin rasa hari bulan sila kavalu ruang hari burung pramonom yohino oroka onom hitu. Intara jam ka siam rasu suaf sukura jam ka operam ruo talung operam minitra tangan noro. Kempen itu va alindra.

Kemben itu rako senangin supra ulun akilulura lumbak. Jadi pahak kakak ona siya moy panak la lumbak. Abeli kamayara kempen panakan la lumbak. Ba alindra nabawan. Ampas uku aku pia bilin urangan taka andong jenis laim. Hai DJ kan saya datangan norowam. Yo kan saya datangan noro riun pengkuan nang adi nang itarabilin mayara Facebook mai. Ampa kakak abili kapo ang itarabilin mo yun mayara WhatsApp mai. Ran nombor loho sa siam lima balu siam onom balu onom balu. Ampa resta kapo ang tingay sambil ngoho taka po rimbay buyo numatuo rimbay ri Nur Faziana Imran. Am semunuhin na bahu rimbay intori juarip ibin maala masailon.

Siskom, Eastern Sabah Security Command. Yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah. Ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakin yang nalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan ru pamagunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Ya pa kakareno pasuko ko pera mo yon rondo program valin yo hino carnival stem sikula nariwi tayar levong keningau carnival hito valin rata lunga opor hari bulan suku talunga opram sa hari bulan sila katulu ruang hari burung opram mono mintora jam katulu rasu suau sukura jam ka apat talunga opram minitra mai Ambalindra SK Kampung Keningau. Carnival itu rakusan impuasan no PPD Livung Keningau Nce Suhaimi alias Suhaini Haji Mat Shah. Am carnival itu sino pahihilian robot battle challenge, water rocket challenge, am stem talent show. Jadi pak kakak au nasihat moy pahilong ra carnival itu, abelika matong ra SK Kampung Keningau. Apakah kapeli rai mion ang itara bilin mo yon? Mayara WhatsApp mayra nubulo sa siyam limo valo siyam o nom valo o nom valo. Amra yung takapo anting ais, amri nga ho takapo rimbay rimbay nomorod ra radio Keningau FM hebat am syok na.

Asaga kau mengining limbai du gitu kailimui mengining inatangan pagayaman mansiu yono pakianian limbai tiodu keningau.

guys, takapang kining ora rimbay kinitak no rangan taka isa ini nakitak ra rimbay pai irui au rimbay ritania katalang rimbay kinitak ri Nurlin Jambatan Emas rimbay si Suzana Bouncing am ilori sinikin silip am rimbay kinitak no rangan taka intora TikTok i kurus nakitak ra rimbay pangkulimanan rimbay intori Jahedi Rayu sakaya ramora kasalulan rahu nomorot pagaman takau monsoi.

Asia kapuang kiringoh rarin bayi itu, pai lirai maya ra inda tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Ya, bahagakan saya Andra Kamayon, amkan saya nanti guys Ramayun. Amreno kaya karako DJ Zara Rohitura kasalula Andra hunumurut sukura jam katalu ramai. Pengkuan orang ramai yang kini orang mora radio kini ngawe FM mau nyakin tok muyun. Abuli kamera frekuensi saya mengopor am 4.3 MHz am abuli kapo akaya ramo. Mayara aplikasi RTM klik am reporter radio RTM. Ampa suku aku poyo bilin nu rangan tak kami angin di kan saya nak kamoyon au mi angin di intora sarikan itu bilin kurakawi no anak ampahaka ambayang. Ampa suku aku piyo bilin nu rangan tak kasi nu aje kauran DJ Monsoiti malah suto johra keningauti. DJ Aurorati koson masaga aku rarimbai galing i rimbai Julius Rashid. Halo beli poyo DJ. Gino ayuk DJ amparing kuanangan poyo am kaan sayan poyo. Yo kan sen ramyon amparing kuanangan poyo ramyon nangit rabilin mayara TikTok mai amra WhatsApp mai. Baka ko kawi peli remyo nang itara bilin mo yun. Mayara WhatsApp, mayara nombor loho sa siyam lima balo siyam. O nom balo, o nom balo. Amrais taka po ang kiningo rarimbay kinitak nurangan taka. Leida, nakita ka rarimbay siyam nga taon. Rimbay Rui Edi Andayol. Rangan taka lakason nakita ak rarimbay lusar nang kiatan. Rimbay Rui Meston Indut Ambiki. Rimbay kinitak nurangan taka yurong. Rimbay Asokol Ampuaya, Rimbairi Kenny Asok.

katalungopor ari bulan silakat dulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo itopoton takau mambuli rabal sibunion takau masalok mansawai amasalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia anda.

Yo pa kakara ino patutunok ko pera mo yon rondo campaign ba alin. Yo hino campaign pana akan ra lumbak ba alin ra ba alin no pahun pantahan keningau. Kempen itu valinra ruo hari bulan sila kabalu, ruo hari burung paramonom, yohino oro minggu, intora jam kabalu, talunga opor ngaminitra susuaw, sukara jam ka oporam ruo, talunga opor ngaminitra tangan waro. Am kempen panakan ralumbak itu, rakoson angin suupra ulun-ulun aki lulu ralumbak. Jadi pak kakak, kami taka mayara kempen panakan ralumbak itu, ra angin suupra ulun aki lulu ralumbak. Apa suku aku pilih nurangan takai saya ini apa suku aku pilih rasiung no pahaka am lalaing aun yak intok muyun paili rai muyun pamahunan. Pengkonang hari yang itu rabilin mayara TikTok mai. Rayus takapang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka Jesse Iyun Randi Kalona Suhut rimbai ri Florence Rabin rimbai pilat rahaling pil rimbai ri enos andarak kini tak nurangan taka IJ rimbai kini tak nurangan taka I Barado nakita kera rimbai huangku rimbai ri Felix Rining.

0: berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat
3: syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Noraida Mayurin dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 30 Julai. Projek naik taraf Jalan Lok Kawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut bernilai RM70.6 juta dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas. Selain meningkatkan keselamatan pengguna di koridor Lok Kawi Pengalat Papar yang semakin pesat membangun. Ketua Menteri Datuk Seri Panlima Haji Hajiji Haji Nor berkata, projek itu bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur jalan raya di Sabah. Koridor Lok Kawi Pengalat Papar kini menjadi antara kawasan berkembang pesat dengan pertambahan kawasan perumahan, premis kerajaan, sekolah dan produk pelancongan. Dato' Hajiji menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek berkenaan di Kinarut Papar. Sementara itu, Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nantalingi memaklumkan projek naik taraf Jalan Lok Kawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut Papar kini memasuki fasa pembinaan dan dijangka siap dalam tempoh 24 bulan. Projek itu melibatkan penaik tarafan jalan 2 lorong kepada 4 lorong sepanjang 1.5 km termasuk pembinaan jejantas pejalan kaki, hentian bas, lampu isyarat dan sistem perparitan. Pelaksanaan projek akan dipantau rapi agar siap mengikut tempoh ditetapkan. Teknologi perlu dimanfaatkan sebagai pemudah cara pembangunan bagi mengatasi cabaran jarak dan keluasan geografi Sabah sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' Dr. Muhammad Yusof Abdal berkata, perusahaan

0: Santai Petang.
1: Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah yang pertemuan kita untuk edisi petang kami hari ini untuk tarikh 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraidah Mairin, akan terus setia teman-teman bersama-sama dengan anda selama 4 jam bermula dari 3 petang sehinggalah pukul 7 malam. 2 jam bersama menerusi Santai Petang 3 hingga 5 petang dan 2 jam berikutnya bersama menerusi Harmonika 5 petang sehinggalah pukul 7 malam. Jadi pastinya dengan 4 jam anda bersama dengan saya petang hari ini, insyaAllah pelbagai info akan saya kongsikan untuk anda, hebahan semasa, berita semasa, berita terkini kan. Apa juga perkongsian insyaAllah saya akan kongsikan untuk anda. Jadi pastikan anda kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Keringau FM hebat syoknya. Okey, dan juga untuk petang hari ini, jangan lupa di pusingan kedua nanti saya akan bersama dengan tetamu menerusi rancangan Hello Doctor. Apalagi topik yang akan diketengahkan ataupun dikongsikan bersama dengan anda petang hari ini, nantikan bersamalah kita sembang bersama menerusi topik kesihatan petang hari ini pukul 4 petang. Okay? Dan jangan lupa juga stay tune Keringau FM kerana banyak lagu-lagu terbaik kami kongsikan ataupun putarkan untuk hiburan bersama sepanjang 4 jam bersama-sama dengan saya petang inilah. Jangan lupa juga kongsikan juga dedikasi kasih ucapan apa aktiviti kamu orang petang hari ini kan. Boleh terus hantarkan ke ruangan Facebook Keringau FM atau terus saja ke nombor WhatsApp Keringau FM 0195896868. Baiklah, jom kita teruskan pertemuan kita petang ini menerusi lagu pembuka tirai kita seketika waktu nanti. Teruskan bersama dengan kami Keringau FM, hebat syoknya.

0: Ya, baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda daripada Alicia Dizek and Odo yang nak wagu. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama petang ini. Semoga anda dalam keadaan sehat selalu, ceria petang ini kan, walaupun barangkali kerja berlambak, mau dikasih siap. Ada lawatan segera, patah lagi lawatan mengejut kan, bikin takut. Jadi apa persiapan terakhir, semoga segalanya dipermudahlah urusan masing-masing. Okay, baik, ada apa pada tarikh hari ini? Barangkali juga tarikh penting buat seseorang yang akan diingati sepanjang masa. Tarikh persaraan barangkali kan, yang bersara pada tarikh hari ini, kita ucapkan selamat bersara. Terima kasih atas perkhidmatan yang diberikan sepanjang tempoh menjalani pekerjaan yang diamanahkan ya. Okey, barangkali juga ada ucapan istimewa untuk mereka yang menyambut hari ulang tahun kelahirannya pada tarikh hari ini. Silakan boleh terus hantarkan ucapan dedikasi kamu orang tu ke laman Facebook Kedengar FM, kata caranya Kedengar FM 94.7, ataupun juga boleh terus hantarkan menerusi WhatsApp Kedengar FM 019-589-6868. Barangkali ada yang ingin berkongsi aktiviti petang hari ini, cuaca cantik petang-petang ni kan, alhamdulillah. Barangkali beberapa perkara ataupun aktiviti boleh diteruskan, boleh dijalankan petang hari ini. Kita doakan dipermudah segala urusan lah semua ya. Baik, kita teruskan beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya. Saya kembali dengan info seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, jom beribur bersama dengan lagu ini. Kita ada lagu sekejap nanti bersama dengan Naim Daniel, Sedih Berdamai Dengan Takdir. Semuanya untuk anda dengan FM Hebat Show-nya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Atraksi hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Skema sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, message kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, message atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesedaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawakan dari...

0: Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini. Siaran kiriman FM Hebat Syok yang menerusi Santai Petang Pusingan Pertama. Baiklah, saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang turut bersama dengan kita petang hari ini menerusi ruangan Facebook Kedengar FM. Kita ada Maria Johan, katanya selamat petang DJ Aida. Selamat petang juga Maria. Salam Khamis, katanya. Terima kasih, salam kami juga untuk anda. Semoga terus ceria bersama dengan seisi keluarga sambil dengar Kedengar FM kan. Okey, kalau kamu orang juga mau sediakan dedikasi ucapan petang hari ini, singgah sebentar ke laman Facebook Kedengar FM, postkan saja ucapan kamu orang di situ. InsyaAllah dari semasa ke semasa Aida akan bacakan kiriman ucapan kamu orang. Okey, baik, kita teruskan beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play.

Kembali bersama menerusi Santai Petang. Terima kasih untuk anda masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Syoknya. Baik, saya kongsikan jadual waktu solat fardu asar. Masuk waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 3.44 minit petang, seketika waktu saja nanti. Sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama dengan kami, Kedengar FM Hebat Syoknya. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi, dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat, bahagia, aman, damai semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk tak perlu riak. Satu tajuk yang seronok juga berkenaan dengan riak. Perlu kita faham apa yang dimaksudkan dengan riak supaya kita tidak tersalah faham tentang makna riak yang sebenar. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un, yang bermaksud iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Alladhina hum an salatihim sahun, sembahyang mereka ataupun lalai. Alladhina hum yura'un, dan juga mereka solat itu untuk menunjuk-nunjuk kepada orang, nak tunjuk kepada orang. Dalam surah Al-Ma'un ayat 5 hingga 6, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dia menjelaskan tentang ayat ni. Dia kata bahawa riak ialah menzahirkan sesuatu yang tidak ada pada hati dia supaya orang ramai melihatnya sebagai orang yang kuat agama. Kita buat satu benda, solat contohnya, semata-mata untuk orang dalam hatinya tidak ada apa-apa, dalam hatinya kosong mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunjuk hanya sekadar untuk dia menyatakan bahawa dia adalah orang yang kuat solat, kuat agama. Riak solat Allah Taala sebut dalam Quran. Dalam ayat yang lain Allah Taala menyebut faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surah Kahfi ayat 110 Allah Taala kata oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita perbetulkan niat kita semata-mata hanya sahaja amal ibadat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, kerjaku, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perbetulkan tuan-tuan. Kita takut, bukan apa, bimbang amal ibadat kita kalau kita buat semata-mata kerana manusia, maka tidak ada apa-apa balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaikan debu berterbangan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang riak, antaranya yang Nabi sebut inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asghar. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Nabi SAW menyebut perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik. Syirik kecil dia panggil, riak lah. Yang syirik kecil ni riak. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi kata, riak. Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman pada hari kiamat, akan panggil pada hari kiamat, akan sebut pada hari kiamat. Allah Taala kata, pergilah, izhabu, pergilah kamu kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amal-amalan kamu kepadanya masa di dunia dulu, dan lihatlah adakah di sisi mereka ada ganjaran. Allah Ta'ala akan sebut, seru kepada orang yang buat amal ibadat semata-mata kerana manusia. Masa kiamat nanti Allah Ta'ala kata, pergilah kepada manusia yang kau nak tunjuk tu, ada tak ganjaran daripada mereka? Tak ada. Bahkan di sisi Allah tidak ada apa-apa amal ibadat dia, tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sama-sama menjaga, menjaga amal ibadat kita, perbuatan kita, solat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, perbetulkan niat kita. Yang penting nawai itu daripada hati. Ada orang yang kita buat satu benda itu untuk menjadi contoh kepada orang, adakah dia dikira riak? Ustaz, kita buat satu benda untuk jadikan contoh kepada orang, bergantung kepada hati kita. Dia ada dua, kita dapat manfaat. Satu, pertamanya kita nawai itu kerana Allah, dan yang keduanya kita buat satu benda itu sebab untuk menjadi contoh kepada orang lain, ikut apa yang kita buat. Dia dapat dua bahagian, ikut hati seseorang tu. Kalau dia memang betul-betul kerana Allah, maka dia dapat bahagian tu. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia sebut begitu tapi hatinya lain. Riak dia bergantung kepada hati, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita jernihkan hati kita, perbaiki amal ibadat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat tuntut saham kita, amal-amal ibadat, pahala-pahala semuanya ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah satu hari nanti. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita, pastinya syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi. #penyaranjakim

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

0: hebat syoknya.
1: Mengupas mengenai topik kesihatan, berkongsi mengenai info-info kesihatan. Semuanya akan dapat anda dengarkan menerusi rancangan Hello Doctor. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti rancangan Hello Doctor 2 minggu sekali hanya di Keningau FM. Hebat show-nya. Okay, baiklah, tiba masanya untuk kita bersama menerusi rancangan Hello Doctor petang hari ini. Sudah pun kita berada di pusingan kedua selektor 4 petang. Okay, tapi apapun, saya ucapkan selamat petang buat semua. Okay, dan saya sapa terlebih dahulu lah tetamu petang hari ini bersama dengan saya, Puan Maslia Naim. Ya, selamat petang juga. Okay, di mana Puan Maslia Naim sebagai pegawai pemakanan daripada unit pemakanan Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Betul.
1: Okay, dan hari ini kita akan membincangkan tema sebenarnya dengan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia tahun 2026 ya, iaitu penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Betul?
2: Betul.
1: Okay. Jadi untuk tidak membawa waktu, kita bersama dengan tetamu Puan Maslia, barangkali bolehlah sedikit berkongsi mengenai dengan tema yang telah pun saya sebutkan tadi. Apa maksud tema tahun ini ya Puan?
2: Okay. Sebenarnya untuk tema pada tahun ini, actually dia agak panjang lah. Cuma okay, untuk hari ini saya pendekkan sikit. Seperti yang DJ bagi tahu tadi lah kan, asas kehidupan lestari mulakan dengan susu ibu lah. Okay, sedikit pengenalan lah berkenaan dengan tema kita pada tahun ini. Okay, tema ini sebenarnya membawakan message penyusuan susu ibu yang memberi manfaat bukan saja kepada bayi, juga kepada ibu dan juga keluarga dan alam sekitar lah. Okay, dan susu ibu ini juga merupakan salah satu makanan orang bilang semula jadi.
1: Betul.
2: Makanan semula jadi yang tidak memerlukan proses yang orang bilang complicated. Dia tidak memerlukan, kalau kita sediakan dia just bagi begitu sejaklah. Tidak payah lah kita masak air lagi, kamu kasih panas,
1: betul,
2: kamu bancu lagi, salah bancuhan itu jadi masalah juga sebenarnya.
1: Kutadah saja.
2: Ya, betul. Maksudnya macam penyediaannya, pemberian dia pun, pemberian pun sangat mudah lah sebenarnya. Ya, dan menjimatkan kos juga untuk sebuah keluarga lah. Ya.
1: Okay, itu sedikit intro lah ataupun pengenalan asas lah berkenaan dengan penyusuan susu ibu, juga berkenaan dengan tema yang dipilih untuk tahun inilah. Okay. Jadi kita mungkin ini sebagai kita refresh balik lah, barangkali terutamanya ibu-ibu muda kan yang baru menyusukan, melahirkan anak, barangkali terfikir kenapa perlu kita, penting sangat untuk kita menyusukan susu kita, susu ibu kepada bayi yang baru lahir. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan manfaat kepada ibu.

0: Okay. Tentang susu ibu ni.
1: Okey, manfaat ini sebenarnya banyaklah. Okey, mungkin kita boleh bahagikan kepada manfaat susu ibu ini kepada bayi dan juga manfaat kepada ibu itu sendiri.
0: Betul.
1: Okey, first saya akan sentuh manfaat kepada bayi itu sendiri. Okey. Susu ibu ini sebenarnya banyak kebaikan dia. Antaranya adalah susu ibu itu mengandungi zat yang paling sesuai dan paling lengkap untuk si bayi lah. Okey, dan seterusnya susu ibu ini juga melindungi bayi daripada pelbagai jangkitan dan mengurangkan risiko alahan kepada bayi dan boleh juga mengelakkan masalah curit-birit. Okey, merupakan boleh membantu juga untuk perkembangan daya intelek yang dan IQ yang lebih tinggi lah. Okey, dan juga kurang masalah pergigian ataupun kita faham lah ini kan masalah pergigian ini.
0: Betul.
1: Banyak berlaku biasanya lah pengalaman saya sendiri dan bagi anak-anak saya sendiri dan juga yang selalu berklinik kan kebiasaannya boleh dikatakan 80% baby ataupun anak yang menyusu susu formula ini cepat rusak gigi dia. Terutamanya kalau dia sudah start ada gigi itu kan di situlah sebab yang mendepan sisa susu di sana lah. And then satu lagi antara yang paling yang paling kebaikan yang paling penting untuk si baby juga susu ibu ini juga mudah dihadam sebenarnya. Mudah dihadam maksud dia kalau si baby ini kan kalau kita bandingkan susu ibu dengan susu formula biasanya susu formula ini baby itu akan
0: masalah
1: lambat
0: sembelih.
1: Dia rasa lapar. Kenapa? Susu itu sebenarnya susu formula itu dia mengandungi bahan yang susah untuk dihadam lah. Biasanya susu baby yang menyusu susu ibu ini akan selalu kerap menyusu. So, ada orang cakap, kenapa anak saya ini tidak kenyang-kenyang ini? Saya bagilah susu formula. Padahal sebenarnya susu baby itu dia selalu menyusu sebab susu ibu itu cepat dihadam.
0: Cepat dihadam.
1: Ya, betul.
0: Sebab tu walaupun cepat kenyang susu formula ni, dia cepat kenyang. Kan lambat baru dia mau menyusu balik kan. Cuma kadang-kadang itulah saya percaya tu sebab kadang-kadang itulah ada masalah penghadaman, sembelit dan sebagainya. Eh, kenapa dia punya dia susah macam susah buang air besar, buang air besar kan sampai merah-merah lagi muka dia apa semua. Itu banyak yang kebanyakannya berpunca daripada susu formula. Sebab tu kadang-kadang tukar lagi susu apa semua kan.
1: Tapi kalau dengam lagi memang.
0: Tapi kalau susu badan jaranglah ada masalah.
1: Jarang gitu. Baby yang tidak sesuai dengan susu ibu dia lah. Begitu. Okey, dan satu lagi kebaikan kepada ibu. Tadi kita sudah dengar kebaikan kepada baby lah dan sekarang ini pula kita kongsikan kebaikan susu ibu ini kepada ibu lah. Okey, yang pertama antara dia adalah mengeratkan kasih sayang.
0: Betul.
1: Ibu dengan baby. Kalau baby dengan susu formula, kasih sayang antara baby dengan botol susu lah.
0: Oh iyalah.
1: And then membantu mengecutkan rahim dan mengelakkan pendarahan selepas bersalin. Sebab ibu yang menyusukan anak ini dia punya pengecutan rahim itu lebih cepat lah. Okay. Dan mengurangkan risiko mendapat kanser payudara. Kurangkan risiko bukannya mengelakkan lah. Okay. Mengurangkan berat badan. Ini membantu boleh mengurangkan berat badan. DJ saya punya pengalaman sendiri kan kalau masa menyusukan anak ini masa itulah paling senang untuk kita kawal berat badan. Tapi once sekarang ini anak saya pun sudah besar-besar yang paling bungsu pun sudah masuk sekolah. Masa itulah macam terpaksa kita kerja keras juga untuk kawal berat badan. Dan itulah ada ibu-ibu ini bilang kalau menyusukan susu kalau ibu yang menyusukan susu ibu ini sebenarnya ada yang bilang kenapa makin berat naik berat badan saya itu sebenarnya dari segi kawalan makanan lah. Kalau kita tidak kawal makan memang tidak akan turun berat
0: badan. Betul lah. Sebab kan kita sudah mengeluarkan air susu bagi sama baby, mestilah badan pun akan rasa yang kurang akan ditop up balik cepat lapar.
1: Kalau kita top up yang terlampau banyak itu kan memang itulah yang bikin naik berat badan. Sebab itulah memang tidak dinafikan ibu yang menyusukan anak ini dia cepat lapar itu dia. Tapi sebenarnya kalau dia lapar pun kan coba kalau kamu baru makan tapi masih lagi rasa lapar makan sikit-sikit dulu ataupun minum air kosong kah minuman atau makanan yang kurang kalori lah.
0: Diri sendirilah bah yang kasih kawal kan. Berpada-pada orang bilang. Okey, mungkin ada pendengar kita yang baru saja bersama ataupun dengar kedengar FM petang hari ini, anda sedang bersama menerusi Hello Doktor. Petang hari ini kita mengetengahkan tentang topik penyusuan susu ibu, di mana tema untuk tahun ini dipilih penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Yes, okay. Jadi bersama dengan saya masih lagi bersama dengan Puan Maslia Naim yang juga merupakan pegawai pemakanan daripada Pejabat Kesihatan Kawasan Daerah Keningau. Baik, jadi kita ke soalan yang seterusnya lah Puan. Mungkin macam mana pula dari segi penyusuan ini, bagaimana dia penyusuan susu ibu ini menyokong kehidupan para penyusuan lestari?
1: Okey, penyusuan susu ibu ini sekitar pun sedia maklum, kita tidak perlu sediakan banyak persiapan lah, maksud saya dari segi material. Dia sebenarnya paling penting tuh sebelum ibu itu melahirkan anak, dia kena ada persediaan dari segi mental dan juga sokongan, bukan hanya dari suami sahaja tapi ahli keluarga. Betul. Itu sendirilah. Sebab benda begini ni kalau ibu itu tiada sokongan, memang tidak susah untuk dilestarikan ini penyusuan susu ibu.
0: Dia inilah pengaruhi juga kan?
1: Ya betul. Sebab kalau bilang macam ibu itu saja yang bersemangat, tapi kalau suami dia sendiri tidak menyokong, itu memang susah untuk dijayakan itu penyusuan susu.
0: Betul
1: lah. Jadi bukan kesan kepada ibu saja, tapi kepada baby juga.
0: Sebab kadang-kadang kita percaya bukan semua wanita tu ataupun ibu yang baru melahirkan tu dia terus ada air susu.
1: Ya, memang ya. Banyak sebenarnya itu antara yang dihadapi antara beberapa ibu kita memang ada yang tidak air susu lah.
0: Betul.
1: Memang tidak ada yang diberikan. Tapi sebenarnya ada yang seawal 7 bulan kehamilan pun sudah ada air susu. Tapi itu orang yang mungkin yang bertuah.
0: Bertuah.
1: Tapi ada juga tidak dinafikan ibu itu walaupun dia sebenarnya bersemangat tau. Dia tiada gangguan dari segi emosi ke apa, tapi mungkin dari segi badan dia sendiri tuh mungkin agak lambat untuk mengeluarkan air susu. Jadi disitulah pentingnya sokongan, bukan saja suami sendiri kena ada sokongan daripada ibu bapa, ataupun juga kalau dia masih di hospital kena ada sokongan staff-staff di sana lah. Dan mungkin bukan setakat sokongan dari segi emosi, tapi dari segi praktikal. Mesti kena ada
0: kaedah urutan yang betul.
1: Ya betul, kaedah urutan yang betul. Lebih-lebih lagi kalau ibu yang primary ataupun yang first time ibu itu ada anak kan, mungkin kurang pengalaman, jadi perlu bantuan secara teknikal daripada praktikal daripada staff lah, kira-kira di hospital ataupun di klinik kesihatan.
0: Macam mana pula pendapat Puan kalau ialah dia, sebab dia sudah tekad kan dia mau kasih susu anak dia, macam mana sekalipun saya mau kasih susu ibu supaya bonding ibu dengan anak tu lagi kuat. Tapi macam tapi mungkin masalah dari segi pengeluaran air susu tu sangat kurang. Jadi kalau dia mau belilah sebarang suplemen ke apa untuk kasih banyak air susu, macam mana pula tu?
1: Kalau dari segi suplemen sebenarnya itu tiada masalah lah. Sebab itu bukan baby itu yang ambilkan, itu kepada ibu dan dia menggalakkan itu air susu. Pengeluaran air susu sebenarnya tiada masalah. Malah kalau di klinik kesehatan sebenarnya kalau macam kita nilai semua okay, tapi kenapa ibu ini kurang penghasilan susu ibu, sebenarnya kita boleh bantu. Memang ada jenis ubatan yang dokter akan bagi untuk membantu pengeluaran air susu itulah. Tapi saya mau sentuh juga sebenarnya tidak semua wanita yang bergelar ibu berpeluang untuk memberi susu ibu kepada baby dia. Terutamanya mereka yang kita paham juga kalau seorang itu dia pernah mungkin pernah mungkin ada kanser payudara, mungkin terpaksa dibuang beberapa tisu ataupun mungkin ada yang hampir keseluruhan, itu memang tidak dapat mengeluarkan air susu. Sudahlah, tapi ada juga sebahagian antara mereka ini yang memang mungkin dari awal itu kan dia mau menyusukan anak dia, tapi beberapa hari baru ada air susu. Yang itu sebenarnya dia memerlukan perhatian daripada pakar lah.
0: Macam itu. Okay, itu sedikit info lah berkenaan dengan ialah air susu para ibu, para wanita yang baru lepas melahirkan anak. Baik, kita terus kepada peranan AKSSI. Mungkin boleh kongsi sedikit apa tu?
1: AKSSI itu actually singkatan untuk Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu, di mana Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu ini dia berperanan untuk membantu pihak kesihatan untuk membantu ibu-ibu dan mm-hmm. siapa-siapa saja yang bermasalah dari segi penyusuan su ibu lah. Okay, siapa yang boleh siapa ini aksi? Siapa yang boleh join ini aksi? Okay, mm-hmm. siapa-siapa saja yang yang berminat untuk bukan sahaja kamu mau membantu orang, tapi yang mau belajar juga, mau belajar berkenaan dengan penyusuan su ibu, and then kita ada plan untuk membantu orang di sekitar kita lah, terutamanya ibu-ibu yang mungkin kurang pendedahan berkaitan dengan penyusuan su ibu. Sebab kan DJ, kami ini kalau di kesehatan ini kami tidak boleh jangkau semua ibu-ibu. Betul. Ataupun kita punya bakal ibu di sana. Jadi kami perlukan wakil-wakil community ini untuk menjadi aksi, untuk menjadi tim ataupun membantu pihak kesehatan untuk menyebarkan kebaikan berkenaan dengan susu ibu lah. Nah, itulah aksi.
0: Aksi. Okey, jadi barangkali kan ialah alang-alang puan sudah sebut pasal aksi, macam mana mau jemput pendengar ni supaya diorang boleh terlibat sama dengan aksi ni, menjayakan aksi.
1: Aksi ini sebenarnya siapa-siapa yang berminat, okey, mau bagi tahu jugalah, mungkin ada yang cakap, oh mungkin ini perempuan saja boleh join. Sebenarnya tidak. Lelaki pun boleh join. Ini siapa yang layak ataupun siapa yang boleh join ini, siapa-siapa yang berminat untuk memberi motivasi berkaitan dengan penyusuan su ibu. Kalau kita ni belum lagi ada motivasi pun, boleh juga kita join, sebab nanti kita akan, bila kita dengar banyak perongsian daripada ahli-ahli yang lain, kan kita akan itu salah satu pendedahan kepada kepada kita lah. Jadi macam mana kita mau join itu, kamu boleh kontak dengan siapa-siapa sejak kita punya staf kesihatan lah, tidak kira lah di klinik kesihatan kah, di klinik desa kah, pun boleh juga kamu boleh kontak, saya mau join. Dan sebenarnya banyak juga program yang kita buat ataupun aktiviti berkaitan dengan aksi ini. Salah satu dia, aksi ini diorang akan contohlah kalau di sekitar kampung itu ada yang baru bersalin dan mungkin staf kesehatan pun tidak mampu melawat penyakalikan, diorang boleh bantu jugalah untuk diorang tinggal sama ada ibu itu ada masalah penyusuan. Kalau ada masalah penyusuan, diorang akan bantu di sana.
0: Jadi yang pasal apa ini apa ini program Negeri Sabah?
1: Ya, program sebut pasal program. Okey, di sini sebenarnya saya ambil peluang juga untuk mempromosikanlah kita punya program yang paling dekat minggu depan sudah tuh sebenarnya. Di mana pada empat saat persiapan empat lah, tapi sebenarnya program itu 5 dan 6 Ogos. Pada 5 hari bulan ya? Kita akan adakan convention aksi. Okey, DJ mau bagi tahu juga ini, convention aksi ini khas untuk aksi di seluruh Sabah lah. Di mana aksi dari seluruh negeri Sabah itu, dari daerah-daerah tidak kira lah Pantai Timur ke Pantai Barat kah, diorang akan berkumpul di Tenom pada 5 hari bulan ini untuk mengadakan aktiviti di sana lah. Salah satu dia mungkin saya, bagus juga kalau saya kongsikan apa yang akan dijalankan
0: pada
1: 5 hari bulan itulah. Okay, pada 5 hari bulan itu sebenarnya kita mau tarik juga penyertaan daripada masyarakat yang di sanalah, di mana kita akan libatkan KRT di sekitar Tenom itu untuk join. Pagi itu ada sukaneka bersama community pagi yang akan dijalankan di padang bendaran di Tenom itulah. And then pada masa itu juga, waktu pagi itu juga, kita ada satu aktiviti yang kira macam special, yaitu kita panggil Train of Hope. Di mana since benda ini dijalankan di Tenom, so kita mau kasih tahu juga dorang pasal kewujudan itu kereta api lah kan. Kita akan bergerak daripada stesen Pekan Tenom itu ke stesen Pangi untuk membuat program di sanalah. So ada siapa-siapa yang terlibat, dorang akan join lah itu kereta api yang dihaskan untuk hari itu. So masa itu memang free of charge, tambang dia pun memang tiada kita minta tambang.
0: Wah, menarik.
1: So, sepanjang perjalanan itu bukan orang bilang bukan yang kosong-kosong sejalan. Memang ada aktiviti yang akan kita jalankan, macam ada small talk begitu. Mm-hmm. Dan sampai di SK Pangin nanti akan ada community yang berkumpul di sana. Mm-hmm. Dan banyak aktiviti yang akan dijalankan lah. Dan pada tengah hari itu nanti akan ada pertandingan pameran inovasi. Inovasi daripada daerah-daerah yang join lah, dia lebih kurang kalau setekat ini lebih kurang dalam 12-16 daerah yang join. Mm-hmm. Dan petang tu pula kita ada pertandingan fashion laktasi. Ini laktasi pun ada fashion juga nih. Jadi di sana lah dorong akan beraksi untuk mempromosi, untuk memperagakan fashion. Ini sebenarnya baju yang sesuai untuk penyusuan sui ibu lah. So itu aktiviti pada 5 hari bulan. Dan 6 hari bulan itu adalah sambutan Minggu Penyusuan Sui Ibu Peringkat Negeri Sabah. Mm-hmm. Yang akan dirasmikan sendiri oleh kita punya Menteri Wanita, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki lah. Ya, so siapa-siapa yang berada berdekatan di sana bolehlah kita datang, boleh join di sana. Banyak aktiviti yang akan dijalankan.
0: Banyak aktiviti.
1: Ya.
0: Dua hari program tersebut berlangsung,
1: ya,
0: kan? Dengan pengisian setiap hari itu, lima hari bulan tu ada aktiviti dia.
1: Ya,
0: dia berlangsung dari pukul berapa?
1: Okey. Kalau lima hari bulan itu kita akan start 7 pagi. So 7 pagi itu akan ada macam senaman pagi begitu, dan sampai jam 5 lah untuk hari itu. And then pada hari seterusnya 6 August itu kita akan bermula jam 7 juga sampai jam 1 petang sehingga habis peresmian lah.
0: Okay, 6 hari bulan tu acara peresmian dia lah. Okay, jadi jangan lupalah alang-alang program akan diadakan di kawasan sendiri. Jangan lupa datanglah, terutamanya warga Tenom kan. Jangan lupa datang ke Dewan Sri Antanom Tenom untuk sama-sama menjayakan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Dan juga ini sempena dengan sambutan Minggu Penyusuan,
1: ya,
0: kan. Hadir ke Convention Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu, aksi, ataupun nama ringkasnya aksi. Okey, jadi bersempena ialah secara keseluruhannya ataupun secara kesimpulannya berkenaan dengan topik perbincangan kita petang hari ini, Puan, barangkali ada sedikit pesanan Puan yang ingin Puan sampaikan.
1: Okey. Terima kasih untuk jemputan pada petang ini. Selepas kita punya perkongsian sebentar tadi, okey, sebenarnya di sini saya mau share lah sedikit info berkenaan dengan penyusuan sui ibu di sebenarnya contohlah kalau di kawasan Tianum kita ada kawasan Kedengar kita ada 4 daerah. Okey, kita punya statistik sekarang ini sebenarnya menunjukkan amalan penyusuan sui ibu eksklusif itu dia makin menurun. So itu sebenarnya salah satu yang merisaukan kami, di mana kebanyakan yang kalau macam ibu bekerja kita paham lah kan, dorang mungkin ada sedikit kekangan. Tapi saya boleh bagi contoh anggaran dalam 10 ibu suri rumah itu 8 dorang tidak bagi eksklusif breastfeeding. Di mana bila kami tanya itu pilihan sendiri, which is kita sangat sarankan terutamanya ibu-ibu yang ibu-ibu muda ataupun ibu yang agak sibuk itu pun sebenarnya kita sarankan yang terbaik itu adalah sui ibu. Kita paham juga kalau ibu yang masih menyusukan baby ini kan mereka akan sentiasa mungkin bersama dengan baby, jadi macam kurang masa untuk buat kerja yang lainnya gitu, kita paham. Tapi di sini saya ingin menyeru ibu-ibu supaya at least 6 bulan itu susu ibu sepenuhnya saja dulu. Bagi ibu yang mampu untuk menyusukan baby dia eksklusif 6 bulan kita bagi lah 6 bulan. Tapi kalau macam selepas 6 bulan itu sebenarnya tiada masalah kalau kita campur sudah bagi susu yang lain pun it's okay, tapi sekurang-kurangnya 6 bulan pertama. Dan kalau mampu lagi bagilah susu ibu sehingga baby berumur 2 tahun. Begitu. So kita saya harap betul-betul kita punya pendengar, kalau kita, sebab kita faham juga memang banyak juga orang yang bagi tahu, oh ini malah lagi memudahkan ini susu formula, ibu itu senang tidak banyak sibuk-sibuk. Sebenarnya dia itu mungkin dari segi kesibukan itu nampak di sana lah, tapi dari segi ekonomi itu sebenarnya banyak membantu ibu. Kalau kita bagi su ibu saja, bayangkan 6 bulan kalau kita beli su formula sekarang bukan murah kan. Lagi peralatan dia botol-botol semua, jadi kalau salah lagi penyediaan, banyak lagi masalah kepada baby. Jadi
0: puting susu tu pun
1: kan
0: ayah senang boleh tahan je puting susu, sekarang makin meningkat.
1: Kan kalau kita tidak jaga betul kebersihan, kena lagi masalah kepada baby. Betul. So pilihan di tangan ibu-ibu sendiri. Sebenarnya kita tidak mau paksa juga ini DJ, tapi kita mau seruh mereka untuk memberi yang terbaik kepada baby mereka.
0: Sebenarnya kita memberikan kesedaran betapa pentingnya 6 bulan pertama tu untuk kita bagi susu sepenuhnya tanpa dicampur dengan susu formula. Jadi apabila kita sudah dalam masa yang sama kita merangsang susu ibu tu, mustahillah selepas 6 bulan terus air susu kita stop bat, kan?
1: Kalau kita sendiri kasih berhenti memang dia akan stop. Tapi kalau macam kita, dia sebenarnya semakin banyak, semakin kerap ibu itu menyusu, semakin banyak.
0: Iya betul. Jadi semoga kita, terutamanya lah para ibu yang baru melahirkan anak ataupun yang tengah mengandung sekarang, fikirlah untuk memberikan selepas melahir nanti saya mesti bagi penyusuan susu ibu yang penuh untuk anak saya. Kan, mindset tu kena set awal sebelum melahirkan kalau boleh. Sebab kita menggalakkan penyusuan itu sekurang-kurangnya 6 bulan pertama tu untuk bayi yang baru lahir. Okey, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Puan Masliah Naim yang juga merupakannya pegawai pemakanan daripada Pejabat Kesihatan Kawasan Daerah Keningau, sudi bersama dengan kita petang hari ini menerusi rancangan Hello Doktor, berkongsi mengenai dengan topik kesihatan kita petang hari ini, penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Puan.
1: Ya, sama-sama.
0: Jadi selepas ini kita akan sambung siaran pula menerusi berita Sabah tepat pukul 4.30 minit petang. Jadi stay tune terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syaknya.
2: Hello Doktor di Keningau FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang, eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul 4.

0: sedap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana? Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, bang. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke.
2: Let's go.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. RM100 juta perkasa biasiswa anak Sabah. SE REM perkukuh keselamatan tenaga negeri. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Okay, well, kembali semula bersama menerusi Sunday Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Gidingan FM, hebat show-nya.

0: Chambers kami di RTMG. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian Traffic Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Okay, baiklah, sudah pun kita berada di pusingan yang ketiga menerusi harmonika untuk petang ini. Tiba masanya untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan aliran trafik untuk petang hari ini. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini menerusi laporan info trafik. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih, DJ. Selamat petang dan salam sejahtera untuk maklumat pengguna jalan raya. Aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Bulatan Perkasa, pergerakan kendaraan keluar masuk ke pusat bandar bergerak lancar dan tiada halangan. Bulatan Sodomon pula, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sodomon mula perlahan namun bergerak lancar. Di Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar namun mula perlahan menuju ke Bulatan Sodomon dan terus ke arah Apin-Apin. Semua pemandu dinasihatkan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Berhenti rehat ketika penat dan akan memotong barisan atau potong kiu. Dan sentiasa berhemat di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih, DJ.
1: Ya, terima kasih, Tuan. Itu dia tadi laporan trafik yang telah pun disampaikan oleh Sarjan Greg, Sarjan Pengakuasa Trafik IPD Keningau. Jangan lupa untuk mengetahui laporan trafik setiap hari yang akan dibawakan oleh pegawai trafik yang bertugas di lapangan yang akan memberikan laporan langsung kepada anda. Jangan lupa, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang.
0: Dengarkan Info Traffic bersama Bahagian Traffic Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan rancang perjalanan anda.

0: Okay, well, selamat petang semua. Terima kasih kekal setia bersama dengan kami di Keningan FM Hebat Show-nya. Aida masih lagi setia kasih teman kamu orang petang ini sampai pukul 7 malam. Okay, saya percaya ada yang sedang berada dalam kenderaan, dalam kereta masing-masing kan ketika ini. Mau balik, mau cepat sampai di rumah macam mana pun, aspek keselamatan ya perlu diutamakanlah. Jangan memandu dalam keadaan yang membahayakan nyawa anda juga kepada pengguna yang lain. Jadi memandulah dengan penuh berhemah, bersabar ketika dalam pemanduan itu yang penting, okay? Baik, macam mana keadaan cuaca di tempat kamu orang petang hari ini? Saya kongsikanlah berkenaan dengan keadaan cuaca yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam mengeluarkan amaran ribut petir serta hujan lebat yang berlaku di beberapa buah negeri, termasuklah di bahagian negeri Sabah bahagian pedalaman, iaitu bahagian Sipitang, Tenam, Kuala Penyu dan juga Beaufort. Juga turut berlaku di bahagian pantai barat, iaitu di daerah Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, serta juga turut berlaku di bahagian daerah Kudat. Jadi berhati-hati untuk anda yang merancang untuk melakukan aktiviti khususnya pada sebelah petang ini kan. Tengoklah faktor cuaca. Kalau perlu untuk anda teruskan aktiviti anda, teruskanlah. Kalau cuaca mengizinkan. Namun kalau sebaliknya, perlu ditangguhkan atau berehatlah. Mungkin ada hikmah lah. Okay? Baik, itu sedikit info lah berkenaan dengan keadaan cuaca petang hari ini. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan lagi informasi untuk anda kan. Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus dengarkan Keningan FM Hebat Show-nya.
1: Ada produk menarik.

Harmonika 5 hingga 7 malam. Masih bersama dengan Aida. Kasih teman. Kamu orang petang ini sampailah pukul 7 malam. Kadang cuaca petang ini mendung. Tapi macam mana pun, alhamdulillah tidaklah hujan kan. Jadi mungkin ada beberapa aktiviti yang boleh anda lakukan. Aktiviti joggingnya, bola sepaknya, apa lagi, aktiviti brisk walknya kan. Okey, kita doakan agar dipermudahkan segala urusan aktiviti masing-masing lah petang ni ya. Okey, kiriman ucapan petang ni saya bacakan. Tadi tunggu-tunggu rakan kita Ai Bilalah si DJ mau baca siapa yang kiriman ucapan ini. Dia bilang, okey sabar kamu orang lah. Okey, ni kiriman ucapan saya terima daripada Andong jenis lime. Hai DJ, selamat petang. Dia bilang selamat petang juga Andong ya. Dan seterusnya kiriman ucapan saya terima daripada Aman kan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum DJ, selamat bertugas di konti. Dia bilang, Waalaikumsalam. Terima kasih dengan kiriman ucapannya Aman kan. Macam mana pun Aman kan ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Keningau FM. Hebat shocknya dengan ucapan semoga ceria, ceria selalu kio. Dia bilang, dan macam biasa pantun di petang yang redup ini. Dia bilang, tahu si Aman kan, masak kopi airnya mentah, kembang melati atas karang. Saya bermimpi kerisku patah, jantung hati diambil orang. Wui, buat DJ senyuman itu satu sedekah. Ingat, ingat pesanan, jangan tangan-tangan. Dia bilang amboi. Okey, terima kasih dengan kiriman pantunnya. Aman kan? Kalau kalau diambil orang, dia bilang nak cari yang baru. Jangan tunggu lama. Okey, terima kasih dengan kiriman-kiriman ucapan kamu orang. Kalau mau kirim lagi kiriman ucapan tu, boleh saja terus hantarkan di ruangan yang kamu selesa mau hantar, sama ada menerusi Facebook kah, atau terus saja ke nombor WhatsApp Keningau FM kan. Sambil-sambil dengan aktiviti kamu orang petang ini, jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Keningau FM. Hebat syoknya.

0: menipu, menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM Hebat Shopnya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Terima kasih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Keringa FM Hebat Show-nya. Berbaki beberapa minit, sekejap lagi kita berada di pusingan yang ketiga ini sebelum melangkah ke pusingan berikutnya, jam terakhir menerusi harmonika. Tapi sebelum itu, saya ingin berkongsi informasi untuk anda lah ya. Ini antara aktiviti ataupun program yang diadakan pada hari esok, iaitu berkenaan dengan Carnival STEM Sekolah Rendah Peringkat Daerah Keningau tahun 2026 yang dikelolakan oleh SK Kampung Keningau. Dan antara acara yang dipertandingkan sempena dengan Carnival STEM ini, Robot Battle Challenge, Water Rocket Challenge dan juga STEM Talent Show. Okey, sebenarnya Carnival ini telah pun bermula sejak ke hari ini, bermula pada hari ini dan sehinggalah esok 2 hari Carnival ini berlangsung ya, bermula dari 7 pagi hingga 4:30 petang. Jadi kepada para pelajar, guru-guru yang terlibat, semoga dipermudahkan penganjuran Carnival STEM Sekolah Rendah bagi peringkat daerah Keningau ini. Okay? Baik, itu satu info semasa yang dapat saya kongsikan. Dan kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya petang ini, terus bersama dengan kami Keningau FM, Hebat Show-nya.

Alhamdulillah, pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi Harmonika untuk edisi petang Khamis ini. Okey, selamat petang buat semua. Bagi yang sedang menuju ke rumah, semoga perjalanan anda lancar. Okey, luangkan masa juga berkualiti. Luangkan masa berkualiti juga bersama dengan keluarga ya, apabila tiba di rumah, kerana masa bersama dengan insan tersayang sangatlah berharga. Untuk sesama jiran tetangga pula, hormatilah jiran tetangga masing-masing. Bantu mereka apabila memerlukan dan kurangkan bunyi bising, dan sama-samalah mewujudkan komuniti yang harmoni. Itu yang sebaiknya kita lakukan ya. Baik, saya ingin berkongsi juga informasi untuk anda, terutamanya aktiviti yang boleh anda lakukan pada hujung minggu ini, bermula pada 1 Ogos. Ada apa pada 1 Ogos? Okey, saya kongsikan berkenaan dengan jadual kempen Dermadara. 1 Ogos ini diadakan bertempat di bangunan Balai Bomba dan Penyelamat Nabawan. Masa bermula dari pukul 9 pagi sampailah 12 tengah hari ya. Dan seterusnya pada tarikh yang sama ini, Dermadara diadakan bertempat di salah sebuah pasar raya di Bandar Baru, daerah Keningau. Tempat yang diadakan, kebiasaannya diadakan kempen Dermadara ya. Masa bermula dari pukul 2 petang sampailah pukul 7 malam. Banyak masa yang diberikan untuk anda luangkan masa lah ya, untuk ke kempen Dermadara ini yang diadakan dua lokasi. Diadakan kempen Dermadara pada 1 Ogos ini ataupun bersamaan dengan hari Sabtu ini ya. Sedikit informasi lah berkenaan dengan jadual kempen Dermadara daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau. Mana-mana yang berkelapangan, pastikan anda sihat tubuh badan, rehat yang secukupnya, tidur yang secukupnya, tidak bergejala. Luangkan masa anda untuk membantu mereka yang memerlukan tambahan darah terutamanya ya. Datang ke lokasi diadakan kempen Dermadara ini. Lakukanlah kerja sosial ini untuk membantu mereka yang memerlukan. Baik, itu sedikit info yang dapat saya kongsikan. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat show-nya.

tiada siapa melihat. Mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integriti bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan diuji. Pesanan Integriti

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Okay, baik, saya kongsikan jadual waktu Salat Fardu Maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.33 minit petang, ya, seketika waktu nanti. Baiklah, jadi kita teruskan berhibur bersama dengan lagu-lagu seterusnya untuk petang ini sambil menemani anda yang sedang dalam pemanduan ataupun sedang dalam pekerjaan masing-masing ketika ini, kan. Semoga layan dengan lagu-lagu yang diputarkan. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat show-nya.
1: Kalau tak mampu bersedekah dengan duit, sedekahkanlah senyuman anda. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Teruskan bersama Keningau FM.

datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk tak perlu riak. Satu tajuk yang seronok juga berkenaan dengan riak. Perlu kita faham apa yang dimaksudkan dengan riak supaya kita tidak tersalah faham tentang makna riak yang sebenar. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, yang bermaksud iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Alladzina hum an salatihim sahun, sembahyang mereka itu pun lalai. Alladzina hum yura'un, dan juga mereka salat itu untuk menunjuk-nunjuk kepada orang, nak tunjuk kepada orang. Dalam surah Al-Ma'un ayat 5 hingga 6, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dia menjelaskan tentang ayat ni. Dia kata bahawa riak ialah menzahirkan sesuatu yang tidak ada pada hati dia supaya orang ramai melihatnya sebagai orang yang kuat agama. Kita buat satu benda, salat contohnya, semata-mata untuk orang dalam hatinya tidak ada apa-apa, dalam hatinya kosong mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunjuk hanya sekadar untuk dia menyatakan bahawa dia adalah orang yang kuat solat, kuat agama. Riak solat Allah Taala sebut dalam Quran. Dalam ayat yang lain Allah Taala menyebut faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surah Kahfi ayat 110 Allah Taala kata oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita perbetulkan niat kita semata-mata hanya sahaja amal ibadat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang aku, ibadat aku, kerjaku, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perbetulkan tuan-tuan. Kita takut bukan apa, bimbang amal ibadat kita kalau kita buat semata-mata kerana manusia, maka tidak ada apa-apa balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaikan debu berterbangan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang riak, antaranya yang Nabi sebut inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asghar. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Nabi SAW menyebut perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik. Syirik kecil dia panggil, riak lah. Yang syirik kecil ni riak. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi kata, riak. Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman pada hari kiamat, akan panggil pada hari kiamat, akan sebut pada hari kiamat. Allah Taala kata, pergilah, idhabu, pergilah kamu kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amal-amalan kamu kepadanya masa di dunia dulu, dan lihatlah adakah di sisi mereka ada ganjaran. Allah Ta'ala akan sebut, seru kepada orang yang buat amal ibadat semata-mata kerana manusia. Malah kiamat nanti Allah Ta'ala kata, pergilah kepada manusia yang kau nak tunjuk tu, ada tak ganjaran daripada mereka? Tak ada. Bahkan di sisi Allah tidak ada apa-apa amal ibadat dia, tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sama-sama menjaga amal ibadat kita, perbuatan kita, solat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, perbetulkan niat kita. Yang penting nawai itu daripada hati. Ada orang yang kita buat satu benda itu untuk menjadi contoh kepada orang, adakah dia dikira riak? Ustaz, kita buat satu benda untuk jadikan contoh kepada orang, bergantung kepada hati kita. Dia ada dua, kita dapat manfaat. Satu, pertamanya kita nawa itu kerana Allah, dan yang keduanya kita buat satu benda itu sebab untuk menjadi contoh kepada orang lain. Ikut apa yang kita buat, dia dapat dua bahagian. Ikut hati seseorang tu, kalau dia memang betul-betul kerana Allah, maka dia dapat bahagian tu. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia sebut begitu tapi hatinya lain. Riak dia bergantung kepada hati, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita jernihkan hati kita, perbaiki amal ibadat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat tuntut saham kita, amal-amal ibadat, pahala-pahala semuanya ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah satu hari nanti. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita, pastinya syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi.

Yawela nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama petang ini menerusi harmonika dari 3 petang sehinggalah menghampiri kita ke pukul 7 malam ya. Jadi apapun terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Kita doakan agar segala urusan anda dipermudah, perjalanan pulang sentiasa selamat dan semoga kita dipertemukan lagi dalam siaran akan datang insyaAllah ya. Jadi apapun teruskan mendengarkan siaran ini, kita sambung siar terus ke Sabah FM selepas saja tamat waktu kita bersama pukul 7 malam. Ya, dan jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sabah Berselawat 2026. Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: Hari Lagi.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Awau, 95.7 FM.
4: Ini adalah Radio Sabah FM. Kau

kami tetap di hati. Jika anda masih di jalan raya, pandulah dengan cermat, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan. Walau sesibuk mana hari anda, luang kemasan untuk keluarga dan orang tersayang bila balik nanti. Terima kasih kerana terus bersama kami. Sebentar lagi berita ringkas 7.30 malam. Sabah FM bagus.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
4: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

liburan megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB. Ya Allah, ya
1: Tuhanku. Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan

Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM. Lepas malam ini kita akan ikuti siaran langsung forum Anjung Ataku Sabah FM yang bertajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang. Selepas utama semalam malam nanti, Ozil akan menemani anda dalam varian lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12.30 malam. Tapi sebelum itu, sebagai panduan rakan muslim waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.48 minit malam.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Sekarang kita ikuti siaran langsung Forum Anjung At-Taqwa. Terus saja bersama moderator Ustaz Muhammad Ridzwan Haji Kaplan. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih kepada DJ yang bertugas di Konti pada malam ini. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haji Kaplan selaku moderator Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang cukup hebat pada malam ini akan membicarakan tajuk yang akan kita angkat pada malam ini. InsyaAllah teruskan bersama kami. Jangan kemana-mana, sebentar saja lagi.

0: FM. Goosebumps.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, wadah ilmu nombor satu negeri Sabah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang sedang menonton di live Facebook Sabah FM, yang sedang mendengar saat ini di Radio Sabah FM, termasuklah juga mereka berada di Dewan pada masa ini. Untuk makluman, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM pada malam ini bersialan langsung di Kompleks As-Sakinah, Rumah Anak Yatim dan Asnaf, Taman Pantai Lokawi, Kinarut. Sebelum tu saya ingin tanya kabar dulu orang-orang Kinarut. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat zahirnya, sehat batinnya, sehat dompetnya. Masya, kita doakan yang hadir semuanya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk IR Syahelmi Yahya, Ahli Parlimen Putatan. Terima kasih Datuk kerana sudi memberi ruang waktu untuk duduk bersama kami, menambahkan keberkatan majlis kami pada malam ini. Tak lupa juga Ustaz Samin Ongki, Pengerusi As-Sakinah, Rumah Anak Yatim Kinal Papar, orang yang bekerja kuat untuk menghadirkan majlis kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tajuk yang akan kita bawakan, yang kita bicarakan pada malam ini tidak lain tidak bukan, sesuai kita berada di rumah anak yatim, warga anak yatim dan asnaf, tajuk yang kita bawakan pada malam ini, di sini masih ada yang sayang. Jadi jangan risau, jangan khawatir, kerana masih ada hati-hati mulia hamba Allah yang punya rasa cinta dan sayang kepada anak-anak yatim kita. Hadirin-hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulakan soalan forum, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang cukup hebat pada malam ini. Sebelah saya, panel yang pertama, jejaka paling laku di negeri Sabah, tidak lain tidak bukan Sohaibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk. Masya Allah. Sihat Datuk?
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun sihat, simple masih nampak kelakiannya Datuk walaupun.
2: Nampak bahaya tu.
1: Alhamdulillah. Kita teruskan lagi panel yang kedua, sekuntum bunga yang sudah berpunya tapi masya Allah masih indah di pandangan mata. Perkenalkan Ustazah Fatina Adilah bin Haji Saufi, pegawai dakwah bahagian dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Sihat?
3: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Insya Allah kita tenang saya malam ni Ustazah. Baiklah, hadir-hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di manapun anda berada, teruskan bersama kami. Kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk Mufti Negeri Sabah. Baiklah Datuk, bila kita lihat Allah itu berkali-kali menyebut tentang anak yatim dan golongan yang memerlukan, ini dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut tentang mereka. Apakah hikmah di sebalik penekanan hal ini, dan mengapa Islam meletakkan mereka pada kedudukan yang begitu istimewa? Tafadhal Datuk.
2: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz, moderator kita yang berhormat Datuk Syahilmi dan rakan ahli panel Ustazah Fatin. Muslimin muslimat sekalian, benar ya, dalam Quran banyak ayat-ayat yang menyentuh mengenai anak-anak yatim, orang-orang miskin, fukara dan lain-lain. Yang biasa kita dengar ialah surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Siapa orang yang mendustakan agama ini? Yaitulah orang yang mengherding anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberikan galakan, memberi makan kepada anak yatim. Ini yang

0: sebagian ayat yang biasa kita dengar dan kita baca masa sembahyang. Ayat ini jelas tentang disebut bagaimana orang yang tidak menyantuni anak-anak yatim, fuqara dan masakin ini, yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Nampak beragama tapi sebenarnya dia hanya pembohong. Dia hanya mendustakan image-nya yang beragama. Kenapa? Bila dia membiarkan anak yatim tanpa pembelaan. Jadi sebab itulah Ustaz Moderator, kalau kita lihat kenapa Al-Quran begitu menegaskan tentang pembelaan, penyantunan anak-anak yatim, seperti mana yang kita saksikan di rumah anak yatim dan Asnaf Sakinah ini. Tahniah, ini salah satu wadah untuk menyantuni golongan anak yatim, golongan asnaf. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini yang menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Kalau bahasa kita macam membuyuk benih. Ya, nampak macam kita beriman tapi hakikatnya kita tidak beriman. Wallahualam. Mudah-mudahan palis-palis jangan sampai kita nampak beriman tapi sebenarnya kita mendustakan agama. Jadi Al-Quran itu mau kita supaya melakukan sesuatu, terutama penyantunan ini, sebagai bukti keikhlasan dalam iman kita. Ramai orang mengaku beriman tapi belum tentu imannya itu diuji. Imannya diuji bila kita dapat menyantuni anak-anak yatim dan lain-lain. Dalam konteks forum kita malam ini, Anjung Takwa menyantuni anak-anak yatim. Yang keduanya Ustaz, bila Allah Subhanahu Taala suruh kita menyantuni anak-anak yatim, sebenarnya untuk menunjukkan agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu tidak diutuskan melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Rahmat bagaimana? Rahmat kerana membela orang-orang perlukan pembelaan. Anak-anak yatim ni kebanyakan anak-anak yang susah, kebanyakan. Ada sedikit saja anak yatim yang kaya, itu pun tidak batah kayanya, lama-lama jadi masalah. Jadi bagaimana Islam mau menunjukkan Islam itu agama rahmah, sehingga Allah masukkan orang-orang yang tidak menyantuni mereka ini, orang-orang yang mendustakan agama. Rahmatan lil alamin, agama paling rahmat, agama Islam. Kita bukan agama yang tidak apa nama, yang membiarkan anak yatim. Itulah dalam surah Al-Insan kita akan jumpa ayat wayut'imuna at-ta'ama, wayut'imuna at-ta'ama, mereka memberikan makanan ala hubbihi, yang makanan yang disukai mereka, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak-anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan-tawanan perang. Bayangkan tiga ini Allah sebut, yaitulah orang yang memberi makanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Hatta tawanan perang pun diberikan layanan yang sewajarnya, walaupun mereka ini tawanan asalnya musuh Islam. Jadi itulah barangkali sedikit daripada kenapa Allah SWT menekankan dalam surah, dalam Al-Quran, dan demikian juga bagaimana Rasulullah SAW dalam sunnah baginda menekankan penyantunan terhadap anak-anak yatim, para fuqara dan miskin. Wallahu ta'ala alam.
1: Saya tertarik bila Datuk Mufti katakan nampak beriman tapi digelarkan oleh Allah pendusta agama. Dia bukan tidak solat, dia bukan tidak puasa, dia bukan tidak haji, tapi disebabkan dia tidak menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin, maka dia digelarkan sebagai orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan yang kedua. Zafatin, bila kita lihat Islam ialah agama yang menekankan nilai kasih sayang. Bila sebut tadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sering kita ungkapkan. Persoalannya Ustaz, bagaimana sifat kasih kasih sayang ini dapat membentuk kepribadian seorang muslim yang sejati. Silakan Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Datuk Syahelmi, Tuan Haji Zamin Ongki dan juga panel yang disegani. Semua kenal siapa sebelah kita ni. Alhamdulillah, terima kasih syukur alhamdulillah bersama Datuk malam ini. Jadi insyaAllah saya suka bila bercakap tentang kasih sayang ni kan. Saya suka ada satu hadis ni. Okay, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama yarhamullahu ibadi wa innama yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Apa maksud ar-ruhama ini adalah orang-orang yang penyayang. Okay, mafhumnya sesungguhnya Allah pengasih dalam kalangan hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Ringkasnya begini, kalau Allah mau sayang kita, kita mesti bersifat penyayang dahulu. Orang-orang mukmin itu, orang-orang yang bertakwa itu, mereka itu punya satu sifat yang disebut sebagai hayyin dan layyin, lembut. Apabila berdamping dengan orang-orang begini, kita rasa macam tenang, kita rasa aman. Karena itulah firman Allah yang sentiasa berulang, kita pun tahu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bila kita berbuat apa-apa sebagai orang-orang yang bertakwa, kita perlulah membuat perkara itu kerana Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Apabila kita hidup kan, kita berbakti kepada orang tua, tidak lain tidak bukan kerana Allah. Apabila kita menyantuni jiran kita, kerana Allah. Apabila kita menafkahi istri kita, itu adalah kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang bertakwa itu dibentuk dengan sifat kasih sayang. Kalau kita sapa orang, kita akan sebut apa? Assalamualaikum, betul? Assalamualaikum. Apa maksud Assalamualaikum? Salam sejahtera ke atas kamu. Orang Islam itu tidak dapat tidak mesti bersifat damai, kerana salam itu adalah damai, aman, harmoni. Jadi orang Islam mesti menimbulkan perasaan damai kepada sesiapa yang berurusan dengannya. Sebagai orang Islam, bila orang berdamping dengan kita kan, orang itu rasa damai, rasa selamat. Islam salam selamat, rasa senang berurusan kan. Apabila berjumpa tidak rasa takut-takut, itulah sebenarnya Islam. Saya terfikir ada satu ejen sabotaj di dalam diri kita ini kan, yang mensabotaj perasaan sayang seorang mukmin ini. Itu adalah sombong. Sombong ini adalah pensabotaj yang paling teruk sekali, dan kita mesti hati-hati. Kerana apa? Iblis terkeluar daripada syurga kerana sombong. Adakah iblis tidak mengetahui bahwa Allah satu-satunya Tuhan? Iblis tahu Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tetapi iblis sombong. Oleh kerana itulah iblis terkeluar daripada syurga. Jadi sombong ini sangat bahaya tuan-puan, kerana sombong ini yang iblis main-mainkan kepada orang-orang terdahulu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Firaun. Firaun sombong. Firaun sombong. Firaun berkata, aku Tuhan kepada Mesir. Tetapi kita pun boleh juga terjangkit penyakit ini apabila kita berkata, aku adalah Tuhan kepada aku sendiri. Kubur masing-masing, tidak perlu tegur. Biarlah aku begini, aku cukup tinggi, aku cukup hebat. Aku boleh mengemudi hidupku sendiri. Itu bahaya. Itu adalah sifat sombong yang dimain-mainkan oleh iblis ke dalam diri kita. Jadi insyaAllah, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, satu, kita mesti sembelih dulu perasaan sombong dalam diri kita. Kita kenalah Bismillahirrahmanirrahim dalam kita punya kehidupan serba-serbi. makan kerana Allah, hidup kerana Allah, menyantuni orang kerana Allah, belajar kerana Allah, mencari nafkah kerana Allah, mencari ilmu kerana Allah. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Itulah tadi ajaran yang diajarkan oleh Islam, bagaimana seorang hamba itu cinta kasih sayang kepada sama hamba. Bila mana ada hadisnya Hayyuna Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu, kata Rasulullah, bila mana kau tidak mencintai sayang kepada saudaramu seperti mana kau mencintai sayang kepada dirimu. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ke Datuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kedudukan sangat istimewa kepada mereka yang menjaga, memelihara anak yatim. Bagaimana kita ini, Ustaz, menghayati hadis ini dalam kehidupan moden, walaupun kita tidak tinggal serumah dengan anak yatim? Silakan, Datuk.
0: Terima kasih, saudara Ustaz Ridwan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Suhail bin Sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku, kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dan orang yang menjaga anak yatim, orang yang mengurus anak yatim, fil jannah, di surga nanti, hakadha, kata Rasulullah, hakadha, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, rapat seumpama rapatnya jari telunjuk kita dengan jari jari apa nih, jari hantu. Jari hantu. Cuma sekarang nih orang dah guna macam mana, orang guna macam mana. Ibu-ibu suka kalau bergambar, babu-babu kan, selalu bergambarnya mini love, mini love. Kita pun ikut juga mini love, mini love. Tapi jangan bila bergerak lain tu. Artinya usin duit tu bos, jangan kamu lupa. Ustazah, ada jalan cantik ya? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ini dipanggil kafalatul yatim ataupun kafalatul yatama. Memelihara, menyantuni, menjaga, mendidik dan segala macam seperti mana kita di Riyadh Sakinah ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak semestinya kita hidup sekali, tidak semestinya berjiran, tidak semestinya di belakang sebelah rumah kita anak yatim, tidak. Sekarang ini keadaan sudah berbeza jauh. Jadi kita boleh menyumbang, menjaga, kafalah, menjaga anak-anak yatim ini dengan pelbagai cara. Sekarang zaman moden semua pakai QR, semua pakai transfer, bank in, kan? Ataupun kita boleh menjadi penajak kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, Tuan Haji Samin menyantuni mereka sampai belajar, saya dipahamkan, ke universiti. Subhanallah. Ini memerlukan penaja. Alangkah bagus kalau kita dapat menaja mereka. Ini cara untuk menyantuni. Ataupun bagi yang mungkin tidak dapat jadi penaja, mungkin menyumbang. Tidak ada alasan kalau dulu jauhnya susah lah itu. Tidak ada. Sekarang ini semua pakai QR. Pakai QR saja menyumbang. Yang paling baik sumbangan ini waktu subuh, paling baik. Sebelum subuh, sebelum kita sholat subuh atau selepas subuh, kita cari QR Re anak yatim As-Sakinah dan kita timbak ke sana. Insya Allah itu sumbangan. Berapa, Allah bukan kira berapa jumlah yang kita bagi, Allah kira seikhlas mana sumbangan kita. Kemudian mungkin Tuan Haji Samin lebih maklum di sini ini, mungkin kalau orang-orang yang ada kemahiran untuk membimbing, jadi ahli psikologi, jadi guru pembimbing anak-anak yatim ini, dia memang dari psikologi, dari sudut psikologi memang lebih bermasalah berbanding anak-anak yang punya kasih sayang kedua ibu bapa. Mereka ini mungkin kehilangan ibu bapa ataupun salah seorang, kan? Dan memang dari muda mereka, dari muda kecil lagi mereka sudah ada masalah psikologi. Ini memerlukan pembimbing. Kalau kita mungkin tidak menyumbang dalam konteks duit, penajaan, tapi kalau kita membimbing, dapat membimbing, meredakan sedikit perasaan dan hati anak-anak kita ini. Allahumma salli ala Muhammad. Saya kira ini banyak boleh membantu. Sama juga, ini kalau kita panggil mungkin dalam ilmu psikologi panggil mentor menti. Kita jadi mentor kepada anak-anak yatim. Dan satu yang bagus menjadi dalam kejiranan kita ni, orang-orang kita ni, biasa kita ada kenduri kendara malam Jumaat, ada baca Yasin di rumah, ada kenduri arwah, ada kenduri arwah malam Jumaat, kenduri 40, kenduri 100. Ini benar-benar yang diharuskan oleh agama. Jadi kita panggil, kita santuni anak yatim. Allahumma salli ala Muhammad. Ajak mereka bermasyarakat, jangan asingkan mereka. Kita pun jangan mengasingkan diri daripada mereka. Ini cara-cara yang boleh kita santuni walaupun anak-anak yatim ini bukan dalam rumah kita. Bukan dalam rumah kita. Dan yang paling penting, pastikan hak-hak anak-anak yatim ini terpelihara. Jangan sampai kita ambil sedikit pun. Allahumma salli. Dosa besar kalau kita ambil sedikit duit mereka. Ini ramai di kalangan masyarakat yang Allahumma salli ala Muhammad, di rumahnya ada yatim, harta anak yatim diambil. Sama ada disedari atau tidak. Ini dosa besar. Walayadzubillah, palis-malis, mudah-mudahan kita tindak kejangkitan. Wallahu ta'ala alam.
1: Masya Allah, begitu besar pahala yang diberikan pada mereka yang menyantuni anak-anak yatim. Bilang Dato tadi, begini dia dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal bilangnya gini, sesiapa yang menyapu, mengusap kepala anak yatim, itu kalau karena Allah, Allah akan berikan setiap helai anak, rambut anak yatim itu satu pahala. Tapi inilah Ustaz, kalau dipegangnya hadis ini, yang anak yatim buta kepalanya, dia mau mengusap. Kenapa? Dia berambutnya. Sebab hadisnya bilang, satu anak rambut anak yatim yang kau usap itu satu pahala. Jadi kalau butak tu gusok sajalah, insyaallah berkat juga tu, insyaallah. Jadi insyaallah kita teruskan dengan Ustazah Fatin soal yang keempat. Kita sedar bahawa sifat penyayang Ustazah merupakan sifat antara akhlak yang sangat dituntut dalam Islam. Apakah amalan dan tips yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian untuk membentuk jati diri menjadi hamba Allah yang penyayang, khususnya terhadap golongan yang memerlukan, contohnya lah anak yatim dan golongan duafa ni. Tafadhal Ustazah.
3: Terima kasih Ustaz. InsyaAllah suka untuk saya buka dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 102. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maksudnya, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berat timbangan amal kebaikannya. Sebenarnya bila kita bersifat penyayang, senang untuk kita mencari peluang untuk beramal. Kerana orang yang penyayang ini, dia sentiasa memakai kacamata sayang, saya panggil. Bila orang yang ada sayang ni, banyak ilham-ilham untuk berbuat kebaikan dalam kepalanya. Pertama sekali sudah tentulah kita menjadi sahabat Al-Quran kan. Zalikal kitabu la raiba fih hudallil muttaqin. Kan. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak dapat tidak mesti bersahabat dengan Al-Quran. Dan yang kedua, mestilah meniru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah? Dalam kitab itu menceritakan bagaimana perilaku Nabi, betul, cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, bercelak. Dan diceritakan juga Nabi ini apabila bertembung dengan orang, Nabi akan beri salam dulu. Nabi akan beri salam dulu, betapa peramahnya Nabi kita. Dan sudah tentu kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, untuk kita sendiri, kita mesti ubah rutin. Paksa ubah rutin. Kalau selama ini mungkin kita dekat dengan apa, kompleks rumah anak yatim As-Sakinah, kan kita boleh menyumbang kan. Mungkin sebelum ni kita terlalu seronok dengan bunga dan sayur-sayur kita. Siapa sih ini ibu-ibu suka tanam sayur? Saya suka, saya seronok bila tengok sayur tuh kan, dia makin berkembang, dia tumbuh. Seronok kan? Bayangkanlah ibu-ibu, begitulah perasaannya sebenarnya bila amal kita tuh berkembang. Sedekah kita tuh berkembang. Kita seronok tanam bunga di rumah, tapi sebenarnya kita pun boleh bercucuk tanam. Menggunakan amalan-amalan kita, sedekah kita, ziarah kita. Macam Datuk sebut tadi, kalau contohnya tidak dapat berikan duit, mungkin boleh berikan tenaga, kan? Bantu-bantu, boleh tanya, kan? Sama-sama kita menyumbang kepada community. Bila kita naik kapal terbang, semua yang di tanah tu akan nampak kecil, kan? Makin tinggi kita naik, makin kecil apa yang di tanah. Tapi bila kita turun dan kita pijak itu tanah, kita tengok kanan dan kiri, kita boleh nampak reaksi muka orang. Yang senyum, kita boleh nampak yang sedih, yang penat. Jadi artinya, kita kena bertapak di tanah. Kita kena tengok prihatin dengan orang sekeliling. Seronok kan ibu-ibu kan? Bila di rumah, macam kita dekorasi rumah. Rumah itu memang menyeronokkan. Tapi kita mesti keluar ibu-ibu. Kita jumpa masyarakat dan kita sumbangkan apa yang kita ada, insya Allah. Dan satu lagi, pernah dengar beda mata lalat dan mata lebah? Mata lalat ini dicari yang buruk saja, tapi mata lebah dia akan cari madu, betul? Kadang-kadang kita ni suuzon, bersangka buruk dengan orang sekeliling. Kalau dia beli kereta yang besar, mau menayang lah tu. Mari kita biasakan mendoakan orang, kan? Wah, cantiknya kereta. Mudah-mudahan kereta ni boleh bawa kau untuk lebih beramal kepada Allah. Wah, cantiknya rumah. Mudah-mudahan rumah ni boleh terima ramai tetamu dan akhirnya banyak keberkatan masuk ke dalam rumah. Itu cara kita melatih diri kita menjadi insan yang penyayang, berasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Dan satu, kita kena sentiasa bertanya kabar dengan orang. Sebenarnya generasi milenial dengan alfa ni, kita ni ada kekurangan. Kita sangat macam, kita perlu mencontohi ibu bapa kita. Pernah apakah ibu bapa kita message salam Jumaat? Lepas tu ada bunga-bunga, ada bintang-bintang. Sebenarnya itu amalan yang bagus, sangat bagus. Tapi generasi muda kurang amalkan. Selalu kalau ibu bapa kita, dia akan hantar mesej itu kan kepada semua kawan-kawannya. Dan selain daripada bertanya kabar, kita pun tahu kawannya itu sakitkah, sehatkah. Saya rasa ini adalah amalan bagus yang kita perlu terima. Ingat, Nabi akan sentiasa tegur orang dulu. Jadi kita perlu amalkan sikap penyayang begitu. Sebab orang Islam itu adalah orang yang membawa kedamaian. Bila bergamping dengan orang Islam ini, rasa seronok sangat. Rasa macam happy, rasa damai, rasa selamat. Itulah dia orang Islam yang sejati, orang muttaqin, insyaAllah.
1: Masya Allah. Kalau benar cintamu, sayangmu kepada Rasulullah, maka lakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bilangnya cinta, aku rindu, aku sayang pada Rasulullah, tapi tangannya tidak pernah menyentuh kepala anak yatim. Karena Rasulullah sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak yatim. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang kelima. Tapi soalan yang kelima ini special sikit, datang daripada jemaah lelaki. Kita bagi peluang pada jemaah lelaki untuk memberikan soalan pada Datuk Mufti kita. Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Saya Muhammad Syawal dari Nanam. Soalan saya, jika malam ini ada anak-anak yatim dan golongan asnaf yang sedang mendengar forum ini, apakah pesanan Ustaz kepada masyarakat bahwa supaya mereka benar-benar merasai bahwa di sini masih ada yang sayang, bukan hanya melalui tindakan tetapi melalui kata-kata. Terima kasih.
5: Terima kasih anda-anda yang bertanya tadi, di sini masih ada yang sayang. Kadang-kadang di mulut kita saja di sini masih ada yang sayang. Tapi di dalam jauh dalam hati kita, kita kurang prihatin. Sebab itulah alhamdulillah forum kita ini untuk mengajak semua penonton, pendengar,
0: penggemar radio Sabah FM dan lain-lain supaya menyantuni golongan-golongan yang lemah, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Yang pertama, jadikan penyantunan ini tanggungjawab semua orang, semua golongan. Dia bukan hanya katalah anak yatim. Saya yakin ramai lagi yang bukan berada di Ray As-Sakinah ini, tapi dia boleh diatasi kalau sekiranya menjadi tanggungjawab semua masyarakat. Bukan tanggungjawab Ray, bukan tanggungjawab Jahin, bukan tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat, semua orang. Saya ingin memperkenalkan satu sistem, yaitulah sistem biasa sebenarnya ini, yaitulah sistem anak angkat atau keluarga angkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Zaid bin Harithah. Dan pernah satu ketika dinamakan Zaid bin Muhammad sehinggalah Allah Taala tegur, tidak boleh dinamakan anak angkat itu dengan dibinkan dengan bin bapa angkat. Kembalilah Zaid bin Harithah. Sistem anak angkat sudah ada. Jadi alangkah baik, katalah kita dalam konteks anak yatim Ustaz kan, di sini katalah ada tiga, berapa orang? 34. Keluarga Muslim di Taman Pantai Lokawi ini ada berapa? Kata beratus orang. Katalah seorang, satu keluarga mengangkat seorang anak yatim. Bukan mengajak tinggal, enggak, dia tinggal di sini, Resakina. Tapi dia menjadi bapa angkat atau keluarga angkat kepada salah seorang. Maknanya kalau ada keperluan anak ini, katalah dekat hari raya kan, contohnya keperluan baju, baju hari raya, contohnya keluarga angkat akan sponsor. Jadi Ray tidak terbeban dengan bebanan yang berat. Bayangkan kalau kita ada setiap satu keluarga di Taman Pantai Lokawi ini mengangkat seorang saja, insyaAllah, dan pahalanya cukup besar. Pahalanya cukup besar, bayangkan Ustaz, modal tersebut tadi menyentuh kepala, mengusap kepala pun sudah dapat pahala sebanyak rambut di kepala anak itu. Ini kita mengusap, ini di luku ada. Ha? Jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita boleh menjadikan ini tanggungjawab bersama. Yang keduanya ialah luangkan masa untuk anak-anak ini. Kalau boleh anak-anak kita yang bukan anak yatim, ajak melawat. Hujung minggu ada masa, jom kita ni ziarah Haji Samin dan anak-anak dan tim Ray Sakina kan, bercerita-cerita dengan anak-anak kita yang sebahagian mereka ini memang bukan saja yatim, tapi disisihkan oleh keluarga. Mereka perlukan kasih sayang. Ini peranan masyarakat. Kalau dia menjadi tanggungjawab bersama, insya Allah tanggungjawab itu akan dapat kita lunasi. Semua orang akan ada tanggungjawab. Bayangkan cerita di Gaza, semua orang sudah tahu. Kebanyakan anak-anak di Gaza anak yatim. Kebanyakan anak-anak di Gaza contohnya adalah anak yatim. Siapa yang menyantuni mereka? Semua masyarakat itu. Tidak mengira mereka ini ibu bapanya kah, sepupu kah? Tidak. Semua orang menganggap anak-anak di Gaza itulah anak yatim yang perlu disantuni. Jadi sebab itulah program-program kesedaran seperti mana forum ini, ya, Ustaz Ridwan, amat penting untuk kita menggalakkan masyarakat menjadi orang-orang yang bertanggungjawab, ya, supaya anak yatim ini bukan dianggap bebanan. Anak yatim ini bukan dianggap bebanan, tapi dianggap satu cara untuk kita mudah masuk syurga. Kita piara anak yatim, kita santuni anak yatim, kan? Kita seolah-olah dapat sudah password untuk membuka pintu syurga. Ini benda yang kadang-kadang orang tak perasan. So itulah. Ya, cantik sekali supaya tajuk kita bukan anak yatim saya, tapi kadang orang miskin kan, orang fakir, samalah dengan golongan-golongan yang memerlukan perhatian ini supaya masyarakat menjadikan mereka ini tanggungjawab, bukan bebanan. Wallahu ta'ala alam.
6: Jadi mudah-mudahan dengan
1: timbulnya rasa kasih sayang, kesedaran pada umat manusia Habibunda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lebih ramai orang-orang kita ni datang ke As-Sakinah untuk menyantuni anak-anak yatim kita. Seandainya kau ingin melihat bagaimana Allah tersenyum padamu, lihatlah senyuman anak yatim yang telah kau gembirakan hatinya. InsyaAllah. Diteruskan dengan soalan ke-6 daripada jemaah wanita. Silakan.
6: Assalamualaikum Ustazah. Saya Husna dari area Kinarut juga. Soalan saya, pada pandangan Ustazah, adakah masyarakat hari ini semakin kurang sifat kasih sayang? Jika ya, apakah puncanya? Terima kasih.
3: Terima kasih atas soalannya. Bila saya dengar soalan ini, saya terfikir satu alat yang sangat berpengaruh yang ada di hujung jari kita masing-masing, media sosial. Kalau dulu kita berkomunikasi dari telepon saja kan, kalau kita marah pun orang dari telepon lah, ataupun dari surat, dari surat. Kan? Tapi sekarang ni tidak. Kadang-kadang bila kita lihat di Facebook, banyak profil-profil yang berkunci, kita tidak tahu siapa, berselindung di sebalik gambar kucing, tetapi bahasanya, ya Allah, nauzubillah min zalik. Sudahkah kita periksa telefon anak-anak kita di rumah? Karena cara anak-anak kita sekarang ni berkomunikasi tidak sama dengan cara kita dahulu. Mereka sangat berani. Karena komunikasi mereka dibentuk oleh media sosial itu sendiri. Kan? Karena saya pernah berceramah. Sebab kenapa? Saya tanya. Pasal ada yang sebut sebab boleh. Itu sebenarnya satu selang di dalam ni. 6-7. Kita pun tidak tahu 6-7 itu apa. Kan? Jadi bahaya anak-anak dia hanya mengikuti sahaja. Hanya kerana itu adalah trend. Kita perlu periksa apa yang dibaca, yang dilayari oleh anak-anak kita di rumah. Dan sebenarnya terlalu banyak juga permainan-permainan yang ganas, yang menggunakan sampai nauzubillah min zalik. Jadi kita periksa betul-betul apa yang anak-anak kita layari di rumah. Dan satu lagi, bila sudah terlalu berkiblatkan media sosial, jauh pula dari Al-Quran. Sebenarnya banyak yang kita boleh selesaikan kalau masyarakat kita ni dia lebih sibukkan ilmu daripada sibukkan isu. Lepas tu kalau ada isu, bukan lagi merujuk kepada orang yang pakar. Kalau ada isu-isu tentang agama, tidak merujuk kepada pejabat mufti. Keluarkan fatwa sendiri, Datuk. Jadi ini berbahaya, kerana apa yang mereka baca daripada komen-komen, daripada apa yang mereka lihat sendiri, mereka terjemahkan menjadi prinsip, padahal tidak dilandasi dengan ilmu. Dan satu lagi, terlampau sibuk mengejar dunia. Bila kita terlalu sibuk mengejar dunia ini kan, rutin kita tuh 8 ke 5. Sambung balik, 8 ke 5. Kalau kita tidak mencari hidup kita ni, apa maknanya tujuan kita? Kita akan merasa seperti robot. Oleh itu kita mesti paksa diri kita, ibu-ibu, tinggalkan sekejap tanaman-tanaman kita. Kita berbakti di masjid, cari majlis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang sukakan dengan Quran, menato boleh ambil tauliah, lepas tu mengajar semula kepada sesiapa yang memerlukan. Jadi bila sudah terlalu sibuk mengejar dunia ni, sebenarnya hati kita boleh jadi keras. Rutin kita tuh memaksa kita untuk menjadi orang yang tidak empati. Sesibuk-sibuk manapun orang, mesti dia akan buka ya laman sosial. Di situ tempat dia, kalau kita sebut sini healing, Badatuk. Healing. Di situ dia healing, itu bahaya. Sudahlah, bila healing tidak buka Quran, tidak tadabur Quran,
2: Lepas tu baca lagi komen-komen yang jahat-jahat. Kan tidak tahu betul atau tidak, fitnah berleluasa. Kan ini pembunuhan karakter. Kan jadi kita perlu paksa diri kita. Kita mesti ada untuk kita lebih maju dalam kehidupan ni, kita mesti ubah tiga. Satu, ubah pemikiran kita. Dua, ubah rutin kita. Tiga, ubah lingkungan pergaulan kita, circle kita. Kalau tiga-tiga ni kita tidak ubah, maka hidup kita akan menjadi seperti robot yang tiada perasaan. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Gila tadi kupasan yang diberikan oleh Ustaz Fatin. Tapi Ustazah, saya sangat tertarik. Ada satu makhluk yang memang penyayang Ustazah. Sebab kalau ia jumpa orang satu jahatnya, hai sayang. Jadi insya Allah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat kepada kita. Okay? Kau pun tahu juga kan makhluk tu asal jumpa perempuan sedikit, hai sayang, jadi berhati-hati. Itulah yang dikatakan juga Ustaz tadi, kata-kata tanpa ada sebuah pembuktian, yang hanya berkata dusta tapi tidak ada kepastian. Masya Allah. Insya Allah, teruskan lagi soalan daripada penonton luar. Ini khusus kita berikan kepada yang kita punya sahibu sahamah, Datuk Mufti. Silakan.
7: Assalamualaikum. Saya Elnawana Habibullah dari Sandakan. Soalan saya, kasih sayang bermula dari rumah. Namun, sejauh manakah kita perlu mengimbangi tanggungjawab menyantuni ahli keluarga sendiri dengan tanggungjawab membantu masyarakat yang memerlukan?
5: Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya dari jauh tadi Ustaz ya. Ada satu cerita athar sahabat. Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat min kibari sahabat, dia jumpa dengan Abi Darda, juga sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada Abi Darda, katanya, "Inna li rabbika 'alaika haqq." Kepada Tuhanmu kamu ada hak. Wali nafsika alaika hak. Dan terhadap diri kamu sendiri, badan kamu itu sendiri pun ada hak. Mana yang mesti kamu tunaikan? Ini nasihat Salman kepada Abi Darda. Wali ahlika alaika hak. Dan kepada keluargamu pun ada hak, ada tanggungjawab. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka ambillah, berikanlah setiap hak itu kepada orang yang mempunyai hak. Kepada Tuhan kita ada hak, kita salat, kita puasa, kita tunaikan apa saya perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga kepada diri kita sendiri, jaga kesihatan. Itu salah satu cara, jaga kesihatan, jaga makan, jaga pakaian, jaga bahasa kita yang disebut oleh Ustazah tadi kan. Ini ada hak terhadap badan kita. Demikianlah juga hak kepada ahli-ahli keluarga kita. Semua ini ada hak. Maka berdasarkan athar ini, ya, bila Rasulullah dengar nasihat Salman kepada Abi Darda, kata Rasulullah, "Sadaqa Salman." Benar Salman. Benar apa yang Salman kata, bahwa kita ini ada hak masing-masing. Jadi dalam urusan kita memberikan tumpuan kepada bantuan kepada masyarakat, jangan kita tinggalkan hak ahli keluarga kita, hatta kepada badan kita. Ada orang kerja 24 jam non-stop, apa yang bahasa anunya dipanggil apa nama, workaholic, gila kerja kan. Jangan, bukan gila kerja itu salah, tapi kalau dia sampai meninggalkan hak-hak jirannya, hak-hak keluarganya, hak istri, hak suami, dalam merebut hak masyarakat,
0: maka ini dilarang oleh agama. Sebab itulah Islam ini adalah agama yang paling seimbang, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat kita. Kita ada rukun-rukun Islam 5 perkara. Salat ini hak kita dengan Allah. Puasa hak kita dengan Allah dan hak kepada masyarakat. Juga hak diri kita, puasa kita. Sebab dengan puasa kita, ya, dalam satu hadis, walaupun kata sebagian ulama hadis dhaif, sumu tasihu, puasa kamu niscaya kamu sehat. Artinya hak badan kita untuk sehat itu kita bagi melalui puasa. Demikian zakat, zakat clear untuk hak masyarakat asnaf yang memerlukan. Haji lagi dahsyat, hak untuk masyarakat Islam seluruh dunia berkumpul di sana untuk kesatuan ummah, berkumpul di sana untuk membina kesatuan atas nama satu syahadah. Jadi Islam itu sudah mengatur cantik. Walau macam mana pun kita sibuk dengan masyarakat, jangan kita lupa keluarga kita, malah diri kita, jiran kita dan lain-lain. Demikianlah juga kesibukan kita dengan keluarga kita, jangan sampai meninggalkan tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Wallahu ta'ala alam.
1: Maksudnya Islam itu dalam kita membantu, tapi perlu ada keseimbangan hak-hak kita dalam menjalankan tanggungjawab kepada diri kita sama manusia. Masya Allah. Insya Allah teruskan lagi dengan soalan daripada Facebook yang bertanya ni, cek dulu namanya. Yang bertanya Ruzmi Tuning, bilangnya media sosial sering memaparkan pelbagai kisah kesusahan. Bagaimana seorang Muslim boleh menggunakan media sosial sebagai medium menyebarkan kasih sayang, bukan sekadar simpati? Silakan Ustazah Fatin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Yang pertama, kalau bercakap tentang media sosial ni, satu, kita kena menggunakan media sosial lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana kita ada situasi yang merisaukan sekarang ni, orang sanggup buat apa sahaja, mengorbankan maruah demi untuk mengejar likes, share, engagement, apa-apa sahaja, walaupun terpaksa menunjukkan akhlak yang buruk ataupun terpaksa menyebarkan fitnah. Semua itu kerana ada demi ini, bukan ini ya. Ini digoyangkan, bukan ini. Demi duit. Okay. Jadi kita kena didik orang sekeliling kita, anak-anak kita dan juga diri kita sendiri, setiap kali kita menggunakan media sosial, mestilah lillahi ta'ala, kerana Allah. Kalau kita mencari duit pun menggunakan media sosial, itu adalah kerana Allah ta'ala. Sekarang ni dia ada sistem penolakan automatik. Kita boleh jumpa dari media sosial iklan begini, isi borang, lepas tu akan ada penolakan automatik. Kalau tuan-puan jumpa iklan-iklan begitu, terutamanya untuk menyalurkan kepada rumah anak-anak yatim, pusat komuniti asnaf dan sebagainya, isi borang dan cuba isi penolakan otomatik itu. Setiap hari Jumaat contohnya, dia akan tolak. Dan tanpa kita buat apa-apa, sebenarnya pahala kita itu sentiasa akan mengalir. Sekarang bukannya hanya sedekah fizikal sahaja perlu masuk tabung, tidak. Sekarang banyak sebenarnya kaedah-kaedah yang diuar-uarkan oleh media sosial. Likes, share, itu adalah sedekah. Kalau kita selalu tengok bahan-bahan yang tidak bagus, jenaka-jenaka yang tidak elok, maka kita punya orang sebut FYP betul? Atau newsfeed, akan diisi oleh perkara-perkara seperti itu. Jadi kita mesti likes, suka banyak-banyak hantaran-hantaran yang berkenaan dakwah, berkenaan Al-Quran. Ikuti laman-laman, contohnya macam ustaz-ustaz yang kita gemari, ustaz yang mungkin mengajar tadabbur Quran. Dan juga kita mesti
2: membentuk dan mengacu sendiri apakah yang kita akan suapkan ke kepala kita melalui media sosial. Kalau contohnya ada posting-posting, hantaran-hantaran yang tidak elok, kita unfollow ataupun sekat, blok. Jangan dilayan, sebab nanti itu semua akan membentuk kita punya cara fikir. Ingat bagi tiga tadi itu kan, ubah pemikiran, ubah rutin, dan ubah lingkungan pergaulan. Satu lagi, periksa sebelum kongsi. Kita tidak sedar bila kita share, kita kongsi berita-berita fitnah akan memberi impak yang mendalam terhadap kehidupan seseorang. Tolong tabayyun dulu, periksa dahulu. Dan kalau boleh, tidak perlulah melayan bahan-bahan yang tidak bagus untuk pembentukan akhlak dan pemikiran kita. Wallahu a'lam.
1: Maksudnya kalau tidak ada duit pun mau membagi, share pun kira okey sudah, sudah. Masya Allah. Jadi kalau yang meninggu tabung tu senyum saja, ataupun sedekah jualah kan. Sedekah tu senyuman tu kan satu sedekah. Masya Allah. Jadi insya Allah, kita teruskan lagi untuk berkesimpulan kepada forum kita pada malam ini. Dimintalah Datuk Mufti untuk memberikan kesimpulan, dan Ustaz Fatin untuk memberikan kesimpulan. Jadi kita mulakan dengan Datuk Mufti.
8: Baik, alhamdulillah. Kita sebagai orang Islam, kita ada tanggungjawab hablum minallah wa hablum minannas, menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Malah kalau kita tengok, bukan saja dengan manusia tapi juga dengan makhlukat, jamadat, dengan makhluk selain daripada manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan. Alam kita ini pun ada hak mereka yang perlu kita jaga. Apatah lagi dengan orang-orang yang memerlukan seperti anak yatim, fukara dan masakin dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah makanya banyak hadis-hadis Nabi yang antaranya kita biasa dengar yang bermaksud, tidak beriman kamu selagi kamu tidak prihatin terhadap jiran kamu. Dikaitkan iman, keprihatinan terhadap jiran. Kita berjiran, kita tidak tahu apa kemana jiran kita, apa dibuatnya. Ya, kita pun tidak pernah bagi salam, kita pun tidak pernah ambil tahu jiran. Ini dikaitkan dengan kurangnya iman. Sampai-sampai, ini puan-puan, ya, bagaimana Rasulullah SAW menasihati kita. Kalau kita ada jiran, kita masak lauk. Maka kata Rasulullah, lebihkan kuahnya. Maksudnya banyakkanlah sedikit. Kalau keperluan untuk keluarga kita, contohnya masak daging kah setengah kilo, lebihkan sedikit untuk diberikan, di share dengan jiran-jiran tetangga kita. Ini rumusan yang cantik. Bagaimana Islam mengajar kita tentang keprihatinan, empathy, dan simpati kita kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama anak-anak yatim, para fakir dan miskin, dan orang-orang yang memerlukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz Fatin, teruskan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, marilah kita menyahut seruan untuk menjadi orang yang penyayang. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Kalau kita mau Allah sayang kita kan, kita mesti jadi orang penyayang dulu. Kita mesti latih diri kita jadi orang penyayang. Kita mesti sembelih rasa sombong kita, barulah kita boleh jadi orang penyayang. Bila kita jadi orang yang penyayang kan, bayangkan Allah pengasih, pengasih kepada orang-orang yang penyayang. Maukah Allah sayang kita? Mau kan? Bila Allah sayang kita kan, tuan-puan, Allahu Akbar, turunlah keberkatan itu masuk ke dalam rumah-rumah. Mau kan begitu? Bila berkat masuk ke dalam rumah kan, Allahu Akbar, bayangkanlah betapa indahnya hidup kita. Senang beribadah, lapang hati insyaAllah. Dan yang kedua, bergaul dengan anak yatim dan asnaf ini melembutkan hati. Sedekah melembutkan hati. InsyaAllah mari kita lazimi
2: bergaul dengan mereka, santuni mereka, dan bersedekah untuk anak-anak yatim. Kita bantu majukan community, pusat-pusat community ini, agar anak-anak yang kita sayangi ini boleh menempa masa depan yang lebih cerah, insyaAllah. Kenal Tuhannya, kenal Nabinya, insyaAllah. Dan yang ketiga, bila kita keluar daripada sini atau habis mendengar forum ini, mari kita latih diri kita pakai kacamata sayang. Kalau sebelum ni kita macam, ish, kenapa dia tu? Rumah baru lah, menayang lah tu. Cuma kita latih diri kita sentiasa mendoakan. Bila jumpa orang yang mahu bersalin kan, semoga lancar urusanmu bersalinnya. Dan doakan semoga anakmu sehat. Cuba kita punya mulut ni mendoakan orang saja. Puji orang. Puji, bukan mengampu ya. Puji. Puji orang. Mana tahu kata-kata tu boleh jadi doa. Pakailah kacamata sayang, sentiasa bersangka baik dengan orang, dan latihlah diri kita perasaan sayang itu dalam kehidupan kita. Tegur orang sebelum orang tegur kita.
1: Masya Allah, terima kasih kedua orang panel atas ulasan ataupun kesimpulan daripada forum yang kita bawakan pada malam ini. Terima kasih banyak atas input, atas segala bicara yang dilontarkan. Mudah-mudahan dapat membuka hati-hati manusia untuk berkata, aku sayang padamu. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, forum Anjung At-Taqwa bakal menutup tirainya pada malam ini. Tapi tidak bermakna hati kita tertutup untuk tidak terus menyebarkan rasa kasih dan sayang kepada umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Sabah FM yang dimuliakan oleh Allah yang hadir pada saat ini, ketahuilah, anak yatim itu bukanlah hanya sekadar mereka yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kedua orang tuanya. Tidak, tapi mereka adalah jiwa-jiwa yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang masih punya rasa dalam hatinya kasih dan sayang, untuk melihat adakah kita ini bersyukur dengan nikmat-nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu bukan hanya sekadar melafazkan alhamdulillah, enggak, tapi orang yang bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat yang diberikan hartamu sesuai dengan yang memberikan nikmat. Kalau ada harta, lihat apa kehendak Allah. Karena orang yang bersyukur itu sekali lagi adalah mereka yang bukan hanya berbicara alhamdulillah, tapi mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Kalau Allah berikan kau harta, ada sedikit hartamu, lihat apa kehendak Tuhanmu. Adakah hanya sekadar kau pergunakan untuk dirimu, sedangkan semua itu ada hak-hak yang Allah pertanggungjawabkan kepada kita untuk kita sebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu lagi kita di hari yang sama, tempat yang berbeza. Teruskan bersama kami. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya dirahmati Allah. Insyaallah hatinya akan dekat dengan anak yatim. Bagaimana dekatnya dengan anak yatim? Begitulah dekatnya dengan Allah dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air.
1: Tidak ada kesempatan hadir. Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguatkuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap akta tabung haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya tabung haji sudah pun mengadakan lima urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nanti kan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit, sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini, semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
3: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Penggunaan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakurmi berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
4: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
5: Dan yang paling penting ialah bagaimana

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Selamat malam semua, santai terus bersama kami di siaran Sabah FM untuk hiburan berterusan malam ini 3 jam seterusnya bersama Ozel di Varia Sabah FM edisi hari ini, hari Kamis 30 Julai 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam menerusi simfoni tetap di hati. Okey, jadi macam biasa malam ini bersama Ozel lagi, kamu boleh request 3 buah lagu. Boleh hantar terus lagu-lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, siapa-siapa yang ulang tahun kelahiran hari ini, selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, diberikan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan. Jadi sebenarnya dengan birthday kamu hari ini, hari Kamis 30 Julai, Ozel mau payung kamu lagu selamat ulang tahun daripada Imran Ajmain. Sabah FM, bagus bah.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, kita ada ucapan khas dari Zafira. Selamat malam, selamat bertugas, hadir dari Sandakan. Dia bilang, malam ini mau buat ucapan lah untuk Kak Marsha Saleh yang berada di Tawau. Dengan ucapan selamat ulang tahun kelahiran, semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan usia berbahagia bersama family tersayang. Okey, jadi kalau kamu ada ucapan birthday ataupun apa-apa saja ucapan, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Semberang Aida Jebat. Masih lagi bersama Ozel di siaran Sabah FM yang memandu. Hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu on saja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, sekarang ini Ozel mau share dengan kamu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 8.30 minit malam tadi, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Tuaran, Ranau, Kota Belud, Sandakan, Telupit, Beluran dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam. Okey, jadi buat kamu orang yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu boleh terus muat turun aplikasi

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

itu dia Gia Indrawari, jiwa yang bersedih. Okey, apapun terima kasih untuk orang yang terus layan Sabah FM. Malam ini kita berada di jam yang kedua sudah. Okey. Sambil-sambil itu ada ucapan daripada si Fasa di sini. Dia bilang hadir malam ini dari RTM Click. Dia bilang terima kasih Fasa yang terus layan Sabah FM secara online. Okey, ada juga dia bilang sini, tolong kasih payung kami lagu-lagu best malam ini. Okey, ada juga lagu permintaan dia. Lagu ini ditujukan buat tunang saya yang berada di jauh sana di Muar Johor. Doa semoga jaga diri dan jangan lupa solat. Dia bilang I love you dan apa. Mantaplah si Fasa. Terima kasih untuk ucapan-ucapannya. Kalau kamu ada ucapan, tidak kisahlah ucapan birthday ke, ucapan anniversary ke, ataupun ucapan selamat bertunang ke, boleh kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Seterusnya ini dia Bayung Pelangi, Noki dan juga MKK Click Sabah FM. Bagus pak.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Ya, terima kasih kamu yang terus layan Sabah FM. Malam-malam macam ni pun masih lagi dengar radio kan, okay? Kadang-kadang orang dengar radio ni kan, dia dengar lagu, tunggu lagu dia kan. Kena-kena lagi malam ni, segmen Varia. Tiga buah lagu lagi kamu boleh request, okay? Jadi di jam terakhir nanti, kita ada beberapa slot lagi. Kamu boleh minta lagu sekarang. WhatsApp terus di 0194904848, okay? Dan besok 31 Julai 2026, hari Jumaat, hari terakhir kita berada di bulan 7, okay? Bermakna ada kempen Derma Darah Bergerak yang Ozel mau share dengan kamu, bertempat di Karamunsing Event Hall. Jadi siapa-siapa yang berada di sekitar Karamunsing, kamu kempen-kempen lah kamu punya kawan-kawan kah, keluarga kamu kah, untuk sama-sama menderma darah. Oke, kalau kamu layak untuk derma darah, sama-sama kamu datang di Karamunsing besok untuk menderma darah. Oke, sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan mereka yang memerlukan? Sebab kita dipahamkan tabung darah di hospital masih berada di tahap yang rendah. Jadi kita sama-sama bantu dan rame-ramelah datang besok di Karamunsing Event Hall Kota Kinabalu untuk menderma darah. Bapak, terima kasih untuk idol saya Faizal Yunus yang hadir malam ini. Jangan lupa orang-orang Keningau, besok merupakan perlawanan persahabatan di antara Sabah FC menentang pilihan Keningau, dan antara salah seorang pemain dia adalah Khalis Eden ataupun lebih dikenali sebagai Faizal Yunus. Terima kasih hadir malam ini, guys. Oke. Okay? Ada si Edwan Abo di sini. Oh, ini macam ini kan. Oke, okay, ada juga DJ Damson menemukan cinta, dia bilang wow. Oke, okay. Ada si Pede sini, Pede all the best di Johor. Bulan Ogos dia ke Johor sudah untuk meneruskan pembelajaran dia di sana. Oke, okay. Boleh, jom besok kita derma darah. Ya, sama-sama menderma darah untuk membantu mereka yang memerlukan. Oke, okay, jadi kalau kamu mau tahu info lebih lanjut berkaitan dengan kampanye derma darah, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera, kami
3: Aras Bayu.
1: Kami dengar
2: Sabah FM,
1: bagus bah.

0: Im baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kau risau, Gaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, Gaman, lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kau punah lama makan daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, Gaman? Lari, Gaman, lari. Mari, ikut, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Paduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

saya Nadif bersama Aziz Harun dan Aisyah Red. No, kota ini tak sama tanpamu. Okey, membawa kita ke pukul 10.51 minit malam sudah. Okey, dan seperti biasalah Ozel terus kongsikan kepada kamu pungutan pingat untuk sukan Commonwealth Glasgow 2026. Malaysia terkini berada di kedudukan ketujuh dengan pungutan pingat sebanyak 11, 6 emas, 2 perak, 3 gangsa. Okey, jadi Australia terus mengungguli tempat pertama dengan kutipan pingat untuk hari ini 103, di mana pingat emas 47, perak 21, gangsa 35. Okey, diikuti Canada dengan kutipan pingat 40, 14 emas, perak 11, gangsa 15. Dan tempat ketiga England dengan kutipan pingat sebanyak 57, pingat emas 12, perak 28 dan pingat gangsa 17. Jadi besok Ozil akan share lagi dengan kamu pungutan-pungutan pingat harian untuk update besok. Okey, jadi kalau kamu mau tahu pungutan pingat untuk Sukan Commonwealth Games Glasgow 2026 ni, kamu boleh check it out terus di Bernama Official. Okey. Terima kasih Mr. Ari. Dua pingat perak dari Sukan Lawn Bowl Malaysia. Terima kasih untuk infonya. Dan Mr. Ari ini merupakan pemain lawn bowl untuk negeri Sabah. Okey, dan saya dipahamkan dia akan terbang ke Semenanjung nanti untuk tournament ataupun pertandingan seterusnya di sana untuk Sukan Lawn Bowl terbaik. Okey, jadi itu sedikit info sukan lah untuk malam ini. Kita layan terus, ini dia Project The Band, Sinar Pelangi, Sabah FM, bagus banget.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
1: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategik yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesar supaya OCS balai, ketua balai membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo yang tak ada sekarang.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh polis Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
1: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depoh imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita peteruskan dengan berbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System Electronic SPA and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030 Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
1: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah RM1.8 trilion bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak RM818.5 bilion, manakala pelaburan langsung asing berjumlah RM996.4 bilion. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara perdagangan tenaga rentas sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan

Woi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

spoko pagi keraja pun naik kuda logat pulau Sabah macam Indo ni tu kabar angin cerita media currency masih ringgit Malaysia lebih mahal dari rupiah land below the wind.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Kelly. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama

ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Kogusbah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Metallica dengan Memory Remains. Memulakan hiburan untuk nasional game buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Flick, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah ya? Hati-hati, termasuklah Ain di Melaka. Hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Jadi benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Pergi ke dapur dahulu, buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Dato' M. Nasir bersama dengan Kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng. Nyukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jadi di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya? Dan Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya. Serta Sandakan, Tongok, Terlupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semula saya, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk pemandu satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pengutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak pernah, yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda, untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oi, mata dah mengantuk awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh kata orang tu dedikasi dan juga penuh semangat.

ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Sejeringan Purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda berada di National Game Berhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian. Apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun, kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup, amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat, mu'alaf yang baru memeluk Islam, ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri, serta al-rikam, orang yang berhutang untuk kebaikan, orang yang berjuang pada jalan Allah fi sabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan, ibnu sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWI menyasarkan kutipan zakat berjumlah 1.3 bilion ringgit tahun ini. Pengurusinya Dato' Syed Kamaruzaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu, mana dia, mana dia? Abi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putera Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria, Maria dari Kota Baru, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmira, Ikuan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Gabi, Ikuan Tan, Datrid, PK, Amin, yang sudah mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Kemas, Nur Isa, kita ada Hasani Patola, Juas Bizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan, ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Rai RZ members, Pak Is, Banci, Awis, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Princess Su, Nek Mas dari Kota Baru, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Oh ya, ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event, ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. Jadi RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribar lagi menerusin lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop lirik oleh Bob Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Amor dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemburuh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pemerdeka sejak 31 Ogos 1957. Kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemboleh, dekat bas, dekat kereta. Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara kita, saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita, ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng berhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ramai. Ada Subihi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavender Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-kupu Beracun, Siti Fatimah, Ida Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jajah 83, Sabaria Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Anir 78, Ajib 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Binah tu juga on the way ke ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RSF members ni, Su Maihad, Cima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, Siapa lagi? Menteri Farisha. Kita ada Hazli Sabah, Zila Yus, YMC tengah pegang sepana lagi ni. Rozila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Sepawi, Panda, Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang UPT juga terus bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pun Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Dida Wahida yang kerap pergi, right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 selamat katanya. H juga terus bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga terus bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, selepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya khabar dahulu. Khabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa khabar bu di sana? Lagu cerita Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram.

Lagu cerita Nadim Sharaban, lirik oleh Samero, Ablah Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Al-Kayani. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional game berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah, nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari nasional game berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Don Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Khadija Syahari dari Geri. Kita ada Syauki Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Normal Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani, Goten Stan, Syiha Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Izan Isi Juso, Putri Lilin, Rohatu, Normal Farid, Papan Rizwan Wan. Kita ada sama lagi Papa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpang Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpang Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Q Wani, Abang Fram Fresh, Link 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Haman. Oh, ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi geng yang berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga telah hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Rezim member, jangan lupa ya. Caramel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal ya, jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah, yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga terus hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi bujur katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi. Dan
require suara, keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di negeri sembilan, ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu jalan segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Nah, kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat pemulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang-tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkan bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, sama pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yong Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Anga, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz Noor, kita ada Zuaida juga, Suhana Anga, Lanon Felda, ada Ayu dan 6979, Noraini, SMT, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pinang, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Matuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafizah Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Tina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Koleksi Bang Esprit Kelantan juga hadir. Pon, kasih horn satu kali.

Okey. Farhan Nadia sambung lagi menangis tepi bujur katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini. Kak G Zianazin.

UKS dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya, kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Dia nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengulang. Saya nampak dekat kilang-kilang Produas tu, terutamanya geng-geng Produas tu mengulang. Yang kerja dekat kilang, yang tengah bertugas di barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga. Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh. Kampar dan juga Batang Padang. Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang. Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah. Johor di Muar dan juga Batu Pahat. Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta Pantai Barat di Papar, Putat dan Penampar juga Kota Kinabalu Balu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Musang berburu serigala. Mantap musang. Ini abang lori ni eh. Pilot darat betul tak? Pilot darat. Dekat Mangkuk Ajaib ni saya nampak. Oh, ada yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey. Bismillahirrahmanirrahim eh. Dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak itu bukan ukurannya. Yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Galpen Apau, Yuswan Yusof pun hadir. Zamri juga turut bersama-sama. Pichu, C, Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pen Borneo. Lebuh Raya Pen Borneo. Wuih, Lebuh Raya Pen Borneo tu panjang kan ni. Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fosya Osman, siapa lagi, Nora Zuwawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyaklah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaburkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaburkan diri. Mama Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Abang Mani Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Alhamdulillah Nazri, salam Abang Mani, Zaka, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GBH mantap, ini geng-geng burger ya. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Broda, Kucai. Apa-apa? Kucai. Luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amir Rusha. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan liris Sari Amri. Gemersik suara Azi menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Amin, anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3:03 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat. Nasional Gemuruh Antum. Bunga Emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan insyaAllah kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rosa Ain Suhairi, Wagina Mawar, Rose Ati 80, ada Azhar, Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga.

Muhammad Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skamer zaman sekarang ni. Skamer ni bukan saja dekat atas talian, malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang, kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah. Ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang, dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha mendunia GBH. Betul, Babari dari Sandakan, mantap. Mendunia sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Saya Bidusi Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25 sama pagi untuk anda. Ya, hidup belum move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi juga tel menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S, persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Kimburu Hantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif di Nasional FM.

kumpulan dengan sendiri. Tapi penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Teman berteman. Ada nasional keberuhan itu sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu, saya tahu. Ramai yang baru sampai, ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya, alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru berteman ke Nasional Game Berdua tu, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang baru bangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Ini hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengurak langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Oh, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Mohd Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ni. Betul, saya memang sangat-sangat sokong. Sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Maun katanya salam Jibi Syabha Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Erina, Emma Asma. Kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Zurin, Virginia Vanessa, Hamba Allah, Ani, Raida Jalanan, Nasdat, Mu'iti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang. Kita ada Aini 67, Naraini Norjis. Siapa lagi Kulit Kacang, Rasali, Bad SB, Papa Man, Cik Nana, Rin Nohara, Wan Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usop dari NAC Perdua Tinta, Luncur terus GBH. Okey, Kojek Batu Pahat hadir. Mantap, Miss Kayoi juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah eh. Cik Zura 82, Syafiq 4699. Bagi RZ, RZ juga 8.0 tu kan, RZ, RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujur katil. Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tunjukkan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu, bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu memula merantau dulu kan. Terus layan Nasional Keberuhan tu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit

sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Agus.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

akan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi. Jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tak apa Ustaz, dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarun masalah teh, wairuun masalah itu, jaga masalah itu, jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okey, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.
2: Sabah FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang jerjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah misqat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan sesuatu.

Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli yang dilakukan daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat, di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

0: Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.
1: Sadaqallahul

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Gegar Show. Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak Segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Inforia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
1: Bila aku nak menuntun di kau, menuntun-tuntun kita kalau bersama.
0: Inforia Mulut 12 tengah hari

Hangat segar setiap hari 6 hingga 9 pagi. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi pagi Jumaat hari ini, penghulu segala hari-hari yang cukup mulia. Kita dipertemukan di hari yang cukup mulia untuk pagi ini bersama dengan saya, suara ini Aidah Noraida Mairin. Akan terus saya bersama-sama dengan anda, menemani anda menerusi rentak segar bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi, 3 jam kita bersama menerusi rentak segar pagi ini. Dan pastinya pertemuan kita hari ini Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Hari terakhir kita berada di bulan Julai sebelum dipertemukan di bulan baru dalam tahun 2026 ya. Esok kita akan melangkah di bulan baru, memasuki bulan Ogos. Tapi hari terakhir kita berada di bulan Julai. Kita lakarkan lukisan apulan kehidupan kita ini dengan sesuatu yang manis-manis kan. Kita mulakan sesuatu yang positif insyaAllah. Semoga akan datang berbalik aura positif juga kepada kita. Yalah, kita cakap yang baik-baik, kita doa yang baik-baik, kita niat yang baik-baik. Semoga semuanya baik-baik akan datang kepada diri kita kan. InsyaAllah kita doakan bersama. Lebih-lebih lagi hari ini hari Jumaat, kita doakan bersama. Okay? Baik, dan pastinya pelbagai info semasa akan saya kongsikan bersama dengan anda, berita semasa, berita terkini seantero dunia. Okay, Aida akan kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa, di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun dan turun untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini. Jadi saya percaya masing-masing dengan urusan masing-masing ketika ini, ada yang mempersiapkan diri untuk ke tempat kerja, ada yang mau siapkan anak-anak untuk ke sekolah. Okay, apapun yang sedang anda lakukan, semoga dipermudah segala urusan. Jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Jumaat ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita yang sudah pun disusun atur untuk hiburan bersama pagi ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, Keringau FM, hebat show-nya.

Info Cuaca. Baiklah, ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Kedengau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, untuk keadaan cuaca terlebih dahulu di bahagian daerah Keningau, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang nanti hingga ke malam. Tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi sampai ke petang nanti diramal akan berlaku. Pagi ini diramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang nanti diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya, keadaan cuaca pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlaku hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Okey, seterusnya kita ke daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramal berlaku hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang sehingga ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan ribut petir di beberapa tempat dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Akhir sekali kita ke daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan, pagi ini diramalkan tiada hujan, bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan.

0: Tibalah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia dengan FM. Hebat syoknya.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Dan pada 31 Ogos 1970, semena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-13, negara dibentuk dengan tujuan utama untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas menunjukkan

orang bangun pagi dan rasa hidup ini macam bukan milik dirinya lagi. Setiap keputusan perlu tengok kedudukan. Setiap langkah perlu fikir hati orang. Setiap impian kena simpan sebab ada orang lain yang lebih penting. Di luar, semua nampak elok. Datang kerja tepat waktu, senyum bila disapa. Layan keluarga seperti biasa. Orang sekeliling nampak dia sebagai seorang yang kuat dan boleh diharapkan. Sedangkan dalam hati, dia banyak kali terpaksa. Terpaksa korbankan apa yang dia mahu demi keluarga. Terpaksa tahan rasa demi jaga nama. Terpaksa ikut cakap orang demi masa depan. Terpaksa mendengar pengaruh orang lain walaupun jiwanya tidak setuju. Lama-lama, dia pandai berpura-pura kuat. Menangis dalam hati tetapi ketawa di hadapan orang. Tersinggung tetapi diam. Letih tetapi terus mengangguk bila diminta tolong. Sampai satu titik, dia sedar dia tidak benar-benar bebas buat apa yang dia ingin buat. Hati rasa terikat seperti hidup untuk skrip orang lain. Kalau anda sedang hidup dalam fasa terpaksa dan pura-pura kuat seperti ini, itu bukan tanda anda lemah. Sebenarnya anda sudah terlalu lama cuba jadi pelindung untuk semua orang. Terlalu lama utamakan orang lain sampai terlupa diri sendiri pun perlukan ruang untuk merasa, berehat dan dipeluk. Berbuat baik kepada orang sekeliling tidak sepatutnya memadamkan sayang anda kepada diri sendiri. Anda masih berhak ada pilihan. Anda masih berhak berkata tidak pada perkara yang menyakitkan. Anda masih berhak susun semula hidup supaya hati anda juga ada tempat untuk bernafas. Jika beban di dada mula mengganggu tidur, kerja atau hubungan dengan orang sekeliling, cuba bercerita dengan seseorang yang anda percaya. Pasangan, kawan rapat, ahli keluarga, kaunselor ataupun petugas kesihatan di klinik berhampiran. Anda bukan beban. Anda bukan pelakon yang perlu berpura-pura kuat sepanjang masa. Anda seorang manusia yang berhak rasa selamat, lega dan bahagia dalam hidup sendiri.

0: Ya, lambai-lambai. Adam Syamil dan juga Dabras yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama di pagi Jumaat ini. Sekejap nanti macam biasa, okay, saya akan kongsikan bagaimana harga getah hari ini. Sama-sama kita ketahuinya. Jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang pagi ini menerusi ruangan yang disediakan sama anda menerusi Facebook atau terus saja ke nombor WhatsApp Kuningan FM 019-589-6868.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Baiklah, harga getah hari ini seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah LIGS untuk edisi hari ini Jumaat 31 Julai 2026. Mengikut grade ya. Okey, saya kongsikan harga susu getah hari ini RM8.06 sekilogram. Seterusnya, getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya untuk hari ini RM4.28 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 harganya RM3.60 sekilogram. Seterusnya, untuk getah kentalan grade 1 harganya RM4.07 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.39 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarap pula harganya RM1.04 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini Jumaat 31 Julai 2026.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita sambung siar dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi, dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Keningan FM Hebat Show.
1: Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis, hormati privasi, elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan. Dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang, speaker-speaker dah setuju. 10 pagi, sepanjangnya 11 petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit, sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini, semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategi asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil tulangan pelaburan tabung haji dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baru. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk lebuh raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan lebuh raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis

0: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
1: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
2: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
1: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
3: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasha Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, malam kembali semula bersama Menerizi Rontak Segar untuk pusingan kedua kita bersama pagi ini. Selamat pagi untuk semua. Terima kasih kekal setia mendengarkan siaran ini. Siaran Geringgau FM hebat syoknya. Bertemankan saya Aida menemani anda sehingga pukul 9 pagi. Saya percaya masing-masing ada yang dalam kenderaan ketika ini. Dalam perjalanan juga menuju ke hala tuju destinasi masing-masing. Ada yang mau pergi tempat kerja, ada yang barangkali ada urusan pagi ni bergerak dari Keningau menuju ke Kota Kinabalu, ataupun dari Kota Kinabalu akan ke Keningau. Semoga selamat dalam pemanduan anda ya. Okey, sambil-sambil anda dengan aktiviti anda pagi ini, okey, saya ingin berkongsi berkenaan dengan satu info ni lah yang banyak memberi pengertian dalam kehidupan. Tidak mahu bebankan ibu, seorang gadis sanggup angkut batu bata demi yuran universitinya. Kata orang, tidak semua orang dilahirkan dalam dulang emas. Ramai yang perlu berusaha sendiri untuk mengejar kejayaan dan membina kehidupan yang lebih baik pada masa depan. Malah ada juga remaja yang sanggup mencari rezeki sendiri demi menampung perbelanjaan dan pengajar mereka. Begitulah kisah seorang graduan sekolah menengah di China yang memilih untuk bekerja bersama ibunya di sebuah tapak pembinaan. Dan ketika kebanyakan rakan sebayanya menikmati cuti dengan melancong, namun dia selepas menduduki peperiksaan kemasukan Universiti Kebangsaan, Yuan Yuan namanya ya, dia cekal dengan memikul batu bata di belakangnya demi mengumpul wang untuk membayar yuran pengajian universitinya. Okay, dan menurut South China Morning Post, ibu gadis itu Wei Yung Gui yang merupakan seorang buruh yang telah bekerja di sebuah tapak pembinaan di wilayah Guangdong, selatan China sejak 16 tahun lalu. Wanita berusia 40 tahun itu juga merupakan seorang ibu tunggal dan satu-satunya pencari rezeki buat dua orang anaknya. Dan sementara itu, Yuan Yuan telah menduduki peperiksaan kemasukan universiti yang dikenali sebagai Gaokao pada Jun lalu. Dan sejak hujung Jun, sebaik saja peperiksaan itu tamat, dia mengambil keputusan untuk bekerja bersama ibunya di tapak pembinaan tersebut. Dan menerusi satu video yang tular, ibu dan anak itu dilihat berulang kali mengangkut batu bata ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan penuh yang mencurah, Yuan Yuan mampu membawa 10 ketul batu bata bagi setiap perjalanan. Manakala ibunya pula memikul beban 4 kali ganda lebih berat. Dia bilang, awak dapat 4 yuan dan saya dapat 16 yuan. Campur semua kira jumlah semua dapat 20 yuan. Semakin hampir dengan matlamat untuk membayar yuran pengajian universiti. Itu kata ibunya kepada anaknya si Yuan Yuan.

Itu sedikit perkongsian menarik yang dapat saya kongsikan ya. Berkenaan dengan seorang pelajar mahasiswi lah ya, yang melanjutkan pelajarannya di universiti di negara China, salah sebuah universiti tempatan di negara China. Waktu cuti SEM, dia bukan orang bilang dia bukan habiskan masa cuti itu melancongkah ataupun lakukan hobinya ke apakah kan, tapi dia tolong ibunya, bantu ibunya, turut sama kerja bersama dengan ibunya angkat batu bata. Maksudnya dia cari pendapatan sampingan untuk menampung biaya ataupun bayaran yuran universitinya.

0: Okay, jadi itulah cerita pagi ini. Okay, macam biasa kita akan ikuti menerusi Warta Berita Kedengar FM 7.30 minit pagi seketika waktu nanti. Jadi sama-sama kita nantikan. Sambil-sambil jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini semuanya untuk anda. Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi setiap hari hanya di Kedengar FM, hebat syoknya.

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Jumaat 31 Julai. Penyeragaman harga belian hasil padi Sabah kepada RM1.50 sekilogram selaras dengan kadar yang dinikmati pesawah di semenanjung Malaysia. Bercakap kepada RTM, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, perkara itu yang dipersetujui dalam sesi libat urus bersama semua agensi persekutuan dan negeri yang terlibat secara langsung dalam industri padi. Selain itu, terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan ke Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi memastikan pesawah Sabah menikmati kemudahan dan insentif yang setara dengan pesawah di Semenanjung. Antaranya subsidi RM50 bagi aktiviti menuai padi serta penyelarasan harga belian hasil padi, subsidi beras putih tempatan serta subsidi diesel yang munasabah. Kesamarataan dari segi insentif, subsidi dan harga hasil padi penting bagi memastikan pesawah Sabah terus bersemangat mengusahakan sawah, sekaligus membantu negeri meningkatkan pengeluaran beras dan tahap sara diri SSL yang lebih tinggi pada masa akan datang. Sementara itu, kerjasama erat antara jabatan dan agensi kerajaan negeri serta persekutuan perlu terus diperkukuh bagi memastikan pembangunan sektor pertanian, perikanan, penternakan dan agro makanan Sabah dapat dilaksana secara lebih berkesan khususnya kepada masyarakat tani dan luar bandar. Datuk Jamawi Jaafar berkata pendekatan itu bukan untuk mewujudkan persaingan antara agensi, sebaliknya memastikan setiap pihak saling melengkapi berdasarkan kepakaran dan kemudahan yang dimiliki. Beliau berkata demikian selepas program ramah mesra bersama jabatan dan agensi KPKM Incorporated Sabah di Kota Kinabalu.
3: Bagaimana info sukan pagi
0: hasil sesi libat urus itu semua jabatan dan agensi di bawah MAFI serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Persekutuan bersetuju memperkukuhkan kerjasama supaya segala kemudahan, kepakaran dan fasiliti dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh petani, nelayan, penternak dan masyarakat luar bandar.
3: Cerita,
0: produk berasaskan hasil pertanian atau perikanan yang memerlukan analisis kandungan nutrien juga boleh dihantar ke makmal berkaitan bagi mendapatkan pengesahan kandungan karbohidrat, sukrosa dan nutrien lain sebelum dipasarkan.
3: Pada sukan Commonwealth Glasgow,
0: Kementerian Pendidikan KPM meluluskan peruntukan RM4.6 bilion bagi melaksanakan projek pembangunan semula sekolah daif di Sabah. Projek dalam tempoh 4 tahun sejak 2023 itu di bawah pentadbiran Kerajaan Madani. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata jumlah itu sebahagian besar daripada keseluruhan RM6.6 bilion yang diluluskan bagi tempoh 10 tahun sejak 2016. Jelasnya, sejak 2023 hingga kini, jumlah kos projek yang diluluskan adalah RM4.6 bilion. Terdapat projek yang dalam status pra-pembinaan, status pembinaan dan ada yang telah pun siap. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Dato' Pung Jin Se mengenai usaha kerajaan dalam menangani isu sekolah daif di Sabah.
3: Dan sementara itu, dua pasangan berbasikal trek para negara Nur Sariah Muhammad Zamri.
0: Kerajaan Sabah menyediakan insentif tunai RM10,000 kepada setiap atlet negeri yang memenangi pingat emas pada sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor Ogos depan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Ketingan berkata pemenang pingat perak dan gangsa pula masing-masing akan menerima insentif RM3,000 dan RM2,000. Beliau berharap insentif tersebut dapat memberikan suntikan motivasi kepada pegawai dan atlet untuk bersaing dalam tumasya berkenaan.
3: Dia berkata demikian
0: selepas mempengerusikan mesyuarat persiapan kontinjen Sabah ke Sukma dan para Sukma di Kota Kinabalu. Kontinjen Sabah menyasarkan 40 pingat emas di tumasya Sukma yang akan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos. Sasaran itu melebihi rekod terbaik negeri sebanyak 33 emas pada edisi 2018 di Perak.
3: 2026 di sini menjadi pelengkap.
0: Sabah FC menerima suntikan penajaan 4 juta ringgit daripada Emas Sri Semantan Sdn Bhd bagi menghadapi Liga Super Musim 2026-2027 menerusi memorandum persefahaman MOU yang dimeterai di Kota Kinabalu. Pengarah Sabah FC Dato' Tun Trainer Ali Josipil berkata penajaan berbentuk kewangan sepenuhnya itu akan membantu operasi kelab termasuk menambah baik fasiliti pemulihan pemain dan peningkatan prestasi. Menurutnya, sokongan sektor swasta sebagai penaja dan rakan strategi penting bagi memastikan kelangsungan serta pembangunan Sabah FC dalam jangka panjang. Sementara itu, pengurusi Emas Sri Semantan Sdn Bhd, Hafizal Mahmud berkata, Sabah FC dipilih kerana bola sepak dekat di hati rakyat Sabah dan menjadi platform strategi untuk syarikat itu mendekati masyarakat. Kerjasama turut merangkumi Sri Jelajah Sabah FC, klinik bola sepak serta penajaan Liga Daerah selain membuka ruang kepada kerjasama jangka panjang antara kedua-dua pihak. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ikuti info sukan di Kedengau FM.
1: Bagaimana info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda. Saya mulakan berita sukan dalam negara. Okay, ini berkenaan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Angkat Borat tutup tirai dengan bergaya berbasikal track ambil alih tumpuan. Malaysia menutup tirai saingan dengan acara Angkat Borat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan bergaya menerusi pingat perak bersejarah Siti Aqilah Farhana Draman sebelum giliran skuad berbasikal track mengambil alih tumpuan kontinjen negara hari ini. Siti Aqilah mencipta kejutan pada penampilan pertamanya apabila merangkul pingat perak dalam kategori 86kg wanita sekaligus melengkapkan kempen cemerlang skuad angkat berat negara. Atlet kelahiran Terengganu berusia 20 tahun itu muncul wanita Malaysia pertama memenangi pingat perak pada Sukan Commonwealth sejak kategori wanita mula dipertandingkan pada edisi Manchester 2002. Pingat perak Siti Aqilah menyaksikan skuad angkat berat mengakhiri saingan sebagai penyumbang utama kontinjen dengan keseluruhan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Dan sementara itu, dua pasangan berbasikal trek para negara Nur Sariah Muhammad Zamri, Farina Syawati, Muhammad Anan serta Nur Azlia Syafinas Muhammad Zais, Nurul Suhada Zainal menamatkan saingan kelayakan acara pecut tandem B wanita masing-masing di tempat kelima dan keenam. Selepas berakhirnya kempen angkat berat, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke Sir Chris Hawley Velodrome apabila skuad berbasikal trek memulakan cabaran hari ini menerusi acara pecut wanita dan kirin lelaki. Okey, seterusnya Abdul Latif lengkapkan koleksi gelaran utama dengan emas Commonwealth. Dari pentas rantau hingga temasya sukan terbesar dunia, jago lompat jauh para negara, Dato' Abdul Latif Romli kini boleh berbangga apabila muncul atlet antara atlet para Malaysia paling berjaya selepas menakluk semua kejohanan utama sepanjang kariernya. Pegang emas acara lompat jauh T20 lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di sini menjadi pelengkap kepada koleksi kejuaraan antarabangsa yang dibinanya sejak lebih sedekad lalu. Okey, dan seterusnya lagi perkembangan sukan. KBS Tubu, dua jawatan kuasa lancarkan penganjuran F1. Kementerian Belia dan Sukan KBS bakal menubuhkan dua jawatan kuasa khas bagi melancarkan penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata ia termasuk jawatan kuasa induk yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara KSN serta jawatan kuasa di bawah KBS bagi memastikan persiapan berjalan mengikut garis masa ditetapkan. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengau FM.
2: Hey, this is DJ Selena Live. Stay tuned to Kedengau FM. Hebat, syoknya.

Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua petang.

0: Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seram pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, jom nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya semuanya untuk anda. Keningau FM, kebasyonya.
1: Keningau FM, di mana jua, muat turun aplikasi RTM Play. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Yayasan Sabah IJN jalin kerjasama perluas pendidikan kesihatan. Sektor maritim Sabah terus diperkukuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita